0: Kroasia melangkah ke babak 32 besar setelah mengalahkan Ghana di Lincoln Financial Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kroasia memastikan tempat mereka di babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menang 2-1 atas Ghana dalam laga pamungkas Grup L di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat dini hari tadi. Kedua tim turun dengan kepastian.

pertandingan menjadi hidup ketika Mateo Kovacic memberikan umpan kepada Petar Sučić yang kemudian melepaskan tendangan jarak jauh yang luar biasa ke sudut bawah gawang pada menit ke-31. Tidak lama dari itu, Antoine Semenyo hampir menyamakan kedudukan ketika

0: dengan penyelesaian klinis langsung. Namun, Kroasia kembali memperlebar keunggulan tipis pada menit ke-81 ketika Vlasic menyambut sepak pojok Modric dengan sundulan ke bawah. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kroasia Zlatko Dalic mengatakan satu gol untuk timnya telah tercapai. Pertama-tama, selamat kepada para pemain atas keberhasilan mereka lolos dari babak grup dengan dua kemenangan. Pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya pikir Kroasia memainkan pertandingan yang fantastis hari ini dalam arti yang benar. Itu ditempatkan dengan baik. Saya akan mengatakan bahwa kami kembali ke posisi lama kami seperti 9 tahun yang lalu, tapi itu hanyalah langkah kecil. Tujuan pertama telah tercapai, lolos dari grup, dan kita harus melupakan itu hari ini. Sementara kepala pelatih Ghana, Carlos Queiroz, menyebut bahwa Kroasia bermain lebih baik pada pertandingan ini.
1: First off, I think Croatia play better.
0: Pertama-tama, saya pikir Kroasia bermain lebih baik. Mereka lebih mengontrol pertandingan di babak kedua. Kami hanya bermain lebih baik, dan saya pikir apa yang kami lakukan di babak kedua seharusnya tidak dihukum dengan gol kedua. Hasil imbang adalah hasil yang paling adil, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang namanya keadilan. Satu-satunya yang ada ialah semakin banyak gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda menang. Semakin sedikit gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda kalah.
1: Goals you win, you score less goals you lose.
0: Atas hasil tersebut, Inggris finish sebagai

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Inggris berhasil menaklukkan Panama 2-0 pada laga pamungkas grup L sekaligus membawa mereka lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Kotak penalti di Panama sudah dilakukan Bukayo Saka. Lucu karena menurut gawang. Langsung 2-3 gol! Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama setelah tadi memanfaatkan sepakan pojok dari Bukayo Saka.
2: Timnas Inggris berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Panama pada laga penutup grup L di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada pagi tadi waktu Indonesia Barat. Dua gol skuad The Three Lions dibukukan oleh Jude Bellingham di menit ke-62.

0: We knew that it's physical.
1: Kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit, sulit menghalau serangan balik. Kami tahu mereka berjuang dengan baik sebagai tim kuda hitam. Kami menyadari semua.

0: pertandingannya sebagai pelatih. Saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan ini. Meskipun pertandingan ini akan menjadi sulit, tapi prosesnya akan membantu kami bersiap menghadapi laga berikutnya.
1: Sementara itu, Jude Bellingham usai pertandingan juga mengungkapkan hal serupa. Pemain Real Madrid itu menyatakan ia dan rekan setimnya baru dapat membangun permainan sesuai skema pada babak kedua. Hal ini karena mereka berhasil meningkatkan level permainan.
0: Saya rasa di babak kedua kami semua bermain lebih tajam, lebih teknis. Tentu saja ini akan menjadi lebih berat bagi saya ketika kami semua berusaha untuk meningkatkan level permainan dan mentalitas. Tapi saya rasa memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lamban di babak pertama. Jadi di babak kedua kami bermain lebih tajam.
1: Kemenangan ini pun membawa Inggris lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan 6 poin dan

Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar Robert.

0: Padang 9 Udayana mendukung pelaksanaan program nobar kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita pingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
0: Kolonel Infanteri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan nobar kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
1: Kita mau bergembira bersama, ya, gara-gara kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
0: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Karolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final di Jerman tadi malam. Petenis Republik Ceko itu memimpin 6-1-1-0 ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Mokova tampil dominan sejak awal dengan 2 kali mematahkan servis lawannya dan menutup set pertama hanya dalam 31 menit. Kemenangan ini mengantarkan Mokova meraih gelar tunggal ketiga sepanjang karirnya, sekaligus trofi lapang rumput perdananya di level WTA 500. Meski senang dengan hasil yang diraihnya, Mokova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan. Pertama-tama untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Bad Homburg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama, sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan. Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan final pun berakhir hanya dalam waktu 46 menit dan membuat Osaka kembali gagal mengakhiri puasa gelar sejak Australian Open 2021. Mantan petenis nomor 1 dunia itu pun menyampaikan permohonan maafnya kepada para penonton karena tidak dapat menuntaskan pertandingan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Carolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
1: Have the best of luck in Wimbledon as well.
0: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Carolina Mukova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita lainnya. Atlet lompat tinggi Indonesia Leo Bema berhasil memecahkan rekor nasional kelompok usia Youth U18 Putra saat tampil di Kejurnas Atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Leo mencatatkan rekor nas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Leo mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya saya kayak merasa bisa membalas dendam saya karena saat di Popnas saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatih lebih dari yang lain supaya saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya dibilang kalau misalkan saya bisa memegang rekor tahun ini, bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti Gatuh Siut gitu.
0: Leo menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya, sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Leo berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pernahkah terlintas di pikiran kita mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kembali berusaha di kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Aro Anwar akan menemani Anda hingga pukul 17.30 nanti di Cirebon siang ini dan juga Cirebon sore ini untuk edisi hari ini Minggu 28 Juni 2026.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis, udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: Satu kanal informasi dan inspirasi masih bersama saya di Cirebon siang ini untuk edisi hari ini pendengar. Hari Minggu 28 Juni 2026 dan pendengar dilansir dari rri.co.id. Menteri Sosial melakukan open house dalam tanda kutip ya, menunjukkan perkembangan siswa sekolah rakyat. Dan Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan kegiatan open house sekolah rakyat menjadi kesempatan untuk melihat langsung perkembangan anak-anak dalam siswa yang ada di sekolah rakyat tersebut, dan menurutnya juga jadi ajang bagi orang tua dan calon siswa untuk mengenal proses pembelajaran di sana. Salah satu dari yang digelar di Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 21 Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan open house ini dihadiri orang tua, calon siswa, tokoh masyarakat, serta pemerintah daerah. Mensos mengatakan program Sekolah Rakyat telah berjalan hampir 11 bulan dan menurutnya dalam kurun waktu tersebut para siswa menunjukkan perkembangan signifikan dari sisi karakter, kesehatan, dan semangat belajar. Dan menurut Mensos, proses pembelajarannya semakin baik dan semangat belajarnya meningkat, pertumbuhannya bagus dan kesehatannya juga semakin baik. Pada kegiatan open house tersebut, Mensos disambut berbagai penampilan siswa. Mereka menampilkan baris variasi hadroh, tari tradisional, pencak silat, pidato bahasa Inggris dan Arab, paduan suara hingga pembacaan puisi. Gus Ipul juga berdialog dengan orang tua siswa dan calon siswa sekolah rakyat. Salah satu adalah Fitriani, ibu dari Marsya Dwi Cahyani, yang mengaku terharu melihat perubahan putrinya. Masih bersama saya di Cirebon siang ini.
1: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
2: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
3: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
4: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
1: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Pertanian Kementan memperluas penerapan pertanian modern advanced agriculture system atau PMAAS untuk meningkatkan produktivitas padi nasional. Model tersebut ditargetkan memperkuat swasembada pangan secara berkelanjutan. Dilansir dari RRI.co.id, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan PMAAS mampu meningkatkan produktivitas hingga hampir 3 kali lipat. Hasil panen targetkan mencapai minimal 10 ton per hektar, dan menurutnya setelah 2 tahun penelitian, dirinya atau kementerian yakin metode ini meningkatkan produksi signifikan. Hasil uji lapangan, bahkan sudah mencapai 12,4 ton per hektar. Amran menjelaskan PMAS menggabungkan sistem jajar legowo dengan teknologi pertanian modern. Model tersebut juga diadopsi praktik budidaya dari Amerika Serikat dan juga China. PMAS bertumpu pada optimalisasi fotosintesis, peningkatan populasi tanaman, dan pertanian presisi. Ketiga prinsip tersebut membuat penggunaan pupuk dan air lebih efisien. Menurut Amran, populasi tanaman dapat meningkat hingga 1 juta rumpun per hektar. Kondisi ini membuat potensi produksi ikut melonjak. Dan pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, jangan lupa sholat zuhur. Azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya akan dikumandangkan pukul 11.53 waktu Indonesia Barat. Dan saya masih menemani Anda hingga pukul 17.30 nanti di Cirebon siang ini dan juga Cirebon sore ini untuk edisi hari ini, pendengar. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang menjalankannya.

Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, dan sekolahnya seumur hidup. Sabar itu tiada bertepi, karena Allah menyediakan pahala tanpa batas bagi mereka yang meniti jalannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya, hanya orang-orang yang bersabar dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10.

0: banget nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan, dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Joe Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
2: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
1: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
2: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 0812-2434-5534 atau 0812-2434-5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 0231-206-558 ekstensi 123.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
2: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
3: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

dari Bro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya pendengar dalam Cirebon siang ini dan

kegiatan tersebut. Tim Humas Kemenag Kabupaten Cirebon Vicky Hidayat dan Eki Winahyu Pramesti hadir sebagai narasumber dan membawakan materi bertajuk AI for Student, Strategi Belajar Modern di Era Kecerdasan Buatan. Materi ini difokuskan pada pemanfaatan AI sebagai pendamping proses belajar yang efektif, produktif, dan bertanggung jawab. Vicky Hidayat menegaskan bahwa AI tidak boleh dipandang sebagai pengganti kemampuan berpikir manusia, melainkan sebagai alat bantu yang dapat meningkatkan kualitas proses belajar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak.

0: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang nge-like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang nge-like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik, cuma satu doang yang nge-like.
1: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

mendengar kegiatan Digital Parenting Talk, kenali PP Tunas Tunggu Anak Siap, lindungi anak di dunia digital menjadi bagian dari pelatihan literasi digital bagi masyarakat umum dan anak yang digelar di Balai Kota Cirebon Sabtu 27 Juni 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya orang tua dan tenaga pendidik dalam melindungi anak di era digital. Pelatihan yang diinisiasi oleh program literasi digital tersebut mendapat dukungan dari pemerintah Kota Cirebon, Ketua TPP PKK sekaligus Bunda Literasi Kota Cirebon, Novianti Edo, menilai kegiatan ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Kota Cirebon sebagai kota layak anak. Novianti Edo mengatakan edukasi mengenai pengasuhan digital menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Menurutnya kegiatan serupa perlu terus diperluas hingga menjangkau seluruh wilayah di Kota Cirebon.

pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti berita daerah sepekan untuk edisi minggu ini, hari Minggu 28 Juni 2026. Dan saya masih menemani Anda dalam Cirebon siang ini untuk edisi hari ini, pendengar. Kini kita ikuti berita daerah siang sepekan.

0: plus mata yang banyak berair itu.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon menyajikan informasi yang berhasil dihimpun tim redaksi dalam sepekan. Selengkapnya bersama saya Arul Arwan, inilah berita daerah sepekan.

0: Para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.
1: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan.
2: Jemaah Haji Kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati, Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Watu Belah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon dan tiba pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
1: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya, tidur terutama ya, jaga kesehatan intinya sih, jangan sampai nanti kelelahan juga karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemabruran hajinya.
2: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Program CKG membantu masyarakat Kabupaten memperoleh pemeriksaan kesehatan secara gratis.
3: Kali kita menyiapkan dulu untuk sasaran dan segala macam sehingga baru bisa berlangsung di tanggal 19 Februari untuk Puskesmas Kadipaten.
4: Program cek kesehatan gratis atau CKG di wilayah kerja Puskesmas Kadipaten terus menunjukkan peningkatan capaian sepanjang tahun 2026. Pelaksanaan program dilakukan melalui layanan di Puskesmas maupun strategi jemput bola ke masyarakat. Kepala Puskesmas Kadipaten Kabupaten Majalengka, Triwidya Lestari, mengatakan tren capaian program CKG terus mengalami kenaikan sejak mulai dilaksanakan pada Februari 2026. Persiapan sasaran dan teknis pelayanan menjadi alasan program baru berjalan pada 19 Februari lalu.
3: Alhamdulillah untuk progres dan tren capaian Puskesmas Kadipaten itu dari awal tahun sampai sekarang ini kita selalu naik trennya. Kita mulai dari di awal tahun itu di tanggal 19 Februari karena di awal tahun sekali kita menyiapkan dulu untuk sasaran dan segala macam sehingga baru bisa berlangsung di tanggal 19 Februari untuk Puskesmas Kadipaten.
4: Tri menambahkan hingga pertengahan Juni 2026 jumlah masyarakat yang telah mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis mencapai 11.742 orang. Angka tersebut setara dengan sekitar 23% dari total sasaran yang ditetapkan di wilayah kerja Puskesmas Kadipaten. Tri menjelaskan pelayanan CKG tidak hanya dilakukan di dalam gedung Puskesmas. Berbagai upaya jemput bola juga diterapkan untuk menjangkau masyarakat yang belum memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan. Rena Safira melaporkan.
0: Kunjungan wisata Telaga Biru Cicerem menjadi berkah dan pergerakan ekonomi warga setempat.
5: Atas dasar swadaya masyarakat, karena memang ini punya masyarakat Kaduela, akhirnya masyarakat berkontribusi di sini untuk dijadikan wisata.
6: Perkembangan Telaga Biru Cicerem tidak hanya menjadikan kawasan tersebut sebagai destinasi wisata unggulan Kabupaten Kuningan, tetapi juga memberikan dampak kepada masyarakat Desa Kaduela. Meningkatnya jumlah wisatawan membuka berbagai peluang usaha yang dimanfaatkan warga setempat. Koordinator Wisata Telaga Biru Cicerem, Diding, menjelaskan bahwa perubahan mulai terasa sejak akses jalan menuju kawasan tersebut dibangun dan diperbaiki. Kemudian dan akses membuat wisatawan dari berbagai daerah mulai berdatangan dan mendorong masyarakat untuk mengembangkan potensi wisata yang dimiliki desa. Menurutnya, masyarakat berperan langsung dalam pengelolaan dan pengembangan Telaga Biru Cicerem karena kawasan tersebut merupakan aset milik warga setempat. Keterlibatan itu tidak hanya menjaga keberlangsungan destinasi wisata, tetapi juga menciptakan berbagai peluang ekonomi melalui usaha kuliner, perdagangan, dan jasa pendukung wisata.
5: Diperbaharui ada akses jalan fungsi itu di tahun sekitar tahun 2000. Tahun 2000 udah ada jalan akses jalan ke sini, itu udah di aspal ya, sehingga banyak wisatawan yang main ke sini. Nah, dari situ terus dikembangkan oleh masyarakat atas dasar swadaya masyarakat, karena memang ini punya masyarakat Kaduela, akhirnya masyarakat berkontribusi di sini untuk dijadikan wisata gitu, karena udah ada akses jalan. Jadi tahun 2000 terus berkembang. Nah, pas di tahun 2014, nah itu kita untuk promosi wisata, karena memang wisata itu kan harus ada promosi. Nah, itu dibikin promosi digital pada tahun 2014. Jadi dibikin website untuk promosi wisata, dan namanya juga yang dulunya Situ Cicerem ditambah Telaga Biru Cicerem, itu biar dikenal oleh publik atau di medsos.
6: Diding menambahkan perkembangan Telaga Biru Cicerem semakin pesat setelah promosi digital yang mulai dilakukan pada tahun 2014. Popularitas yang meningkat melalui website dan media sosial berhasil menarik lebih banyak wisatawan sehingga memberikan manfaat ekonomi yang semakin besar bagi masyarakat sekitar. Aura Aulia melaporkan.
0: Pembukaan Poros Sanitas ke-13 dan pameran produk unggulan kunci bersama 2026 berlangsung meriah di Balai Kota Cirebon.
7: Kami dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat menyambut baik dan mengapresiasi apa yang dilaksanakan oleh para kepala daerah kunci bersama.
8: Poros Sanitas ke-13 dan pameran produk unggulan kunci bersama tahun 2026 resmi dibuka di depan Balai Kota Cirebon pada Selasa 23 Juni 2026 malam hari. Kegiatan yang melibatkan 10 kabupaten kota anggota kunci bersama dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan. Erwan mengapresiasi sinergi yang terjalin antar daerah melalui olahraga, seni budaya, dan promosi produk unggulan.
7: Kami dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat menyambut baik dan mengapresiasi apa yang dilaksanakan oleh para kepala daerah kunci bersama dalam menjalin silaturahmi di bidang olahraga, seni budaya, dan juga produk-produk unggulan daerah masing-masing. Bahkan ke depan akan dikembangkan lagi di bidang lainnya. Saya sangat menyambut baik dan kami dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat mensupport untuk kegiatan-kegiatan seperti ini.
8: Lebih lanjut, menurut Effendi Edo, penyelenggaraan Poros Sanitas ke-13 tidak hanya berdampak pada penguatan hubungan antar daerah, tetapi juga mampu mendorong perputaran ekonomi masyarakat melalui sektor UMKM, perhotelan, dan usaha pendukung lainnya.
9: Ya, ini satu momentum yang strategis sebetulnya untuk kunci bersama, karena ada 10 kabupaten kota yang bergabung di kunci bersama. Tentunya ini juga akan membangkitkan atau memang memulai satu kebersamaan dari 10 kabupaten kota. Nah, tentunya tadi Pak Ketua Kunci Bersama juga sudah menyampaikan di tanggal 27 Juli nanti kita akan ada beberapa pertemuan dengan kementerian, menghadirkan juga investor-investor ini untuk menggali potensi-potensi apa yang ada di kunci bersama. Ini luar biasa, ini membangkitkan juga perputaran ekonomi kerakyatan, membangkitkan juga UMKM tentunya, hotel dan lain sebagainya juga alhamdulillah penuh di Kota Cirebon. Ini luar biasa.
8: Selain menjadi ajang olahraga dan seni, kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkenalkan potensi unggulan masing-masing daerah sekaligus mendukung pertumbuhan investasi dan perekonomian kawasan kunci bersama. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Malam puncak HUT ke-599 Kota Cirebon berlangsung meriah dengan hadirnya artis ibu kota Charly Van Houten dan lain sebagainya.
10: Saya ucapkan terima kasih buat warga Kota Cirebon yang malam ini desak-desakan.
2: Gebiar konser Hari Jadi Cirebon ke-599 yang dilaksanakan pada 24 Juni 2026 malam berlangsung meriah dan disambut antusias ribuan warga yang memadati lokasi acara. Kegiatan tersebut menjadi salah satu puncak perayaan Hari Jadi Kota Cirebon dan kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Perbatasan atau Porsonitas yang ke-13. Dalam sambutannya, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyampaikan apresiasi kepada para kepala daerah yang hadir dalam perayaan Hari Jadi Kota Cirebon ke-599. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memenuhi lokasi acara dan ikut memeriahkan kegiatan tersebut.
10: Saya ingin mengucapkan terima kasih bagi 10 kepala daerah dan alhamdulillah 10 kepala daerah semuanya sudah hadir di Kota Cirebon. Memperingati dan merayakan yang pertama Hari Jadi Kota Cirebon yang ke-599 dan Porsonitas Kunci Bersama. Dan saya ucapkan terima kasih buat warga Kota Cirebon yang malam ini berdesak-desakan mau berkumpul bersama kami untuk acara hiburan.
2: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Cirebon sekaligus Ketua Panitia Hari Jadi Cirebon, Iing Daiman, menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah hadir dalam gebiar konser Hari Jadi Cirebon ke-599. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada warga, sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Daerah.
11: Alhamdulillahirrahmanirrahim, malam ini adalah malam yang bahagia, yang kesekian kalinya saya atas nama Panitia Hari Jadi Cirebon ke-599 menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya untuk warga Kota Cirebon dan sekitarnya. Selamat datang untuk semua warga tidak hanya dari Kota Cirebon. Kami menyelenggarakan acara Hari Jadi Cirebon ke-599 bersamaan dengan Pekan Olahraga Kesenian Wilayah Perbatasan. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menyaksikan produk-produk unggulan dari 10 kabupaten kota di wilayah perbatasan.
2: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kota Cirebon berharap sinergi antar daerah yang tergabung dalam Kunci Bersama semakin kuat. Selain menjadi ajang hiburan masyarakat, acara ini juga diharapkan mampu mendukung promosi ekonomi, budaya, dan pariwisata kawasan perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Mendengar sekian berita daerah siang sepekan kali ini. Update terus informasi setiap saat di rri.go.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Aru Anwar, selamat siang dan sampai jumpa.
12: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
3: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
2: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
3: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
2: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
3: Ya udah bu, kita berdoa aja, biar Tuhan yang kasih peringatan.
2: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
4: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati, bukan hanya kepentinganmu.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
6: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya Anda bisa merequest lagu-lagu dangdut dalam Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.
7: Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.

0: banget nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Prodangdut.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global.

0: terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita, bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya bacakan dulu yang sudah masuk. Ini lumayan banyak ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang. Radang Nidara adalah kita. Semoga kita semua sehat selalu, amin. Mau lagunya Ona Sutra yang garam di laut, asam di gunung. Salamnya buat penggemar Pro Dangdut. Dari Kang Maman di Puri Celangcang. Wih, wong lor ini. North Blood, daerah utara. Salam spesial buat operator dan pembawa acara, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih. Lalu ada siapa nih? Selamat siang Mas Hairul Anwar. Pengen lagunya Anak Singkong. Misalkan gak ada, lagunya Thomas Georgi yang Sembako Cinta. Oke, nanti kita goyang-goyang dengan Pak Hans Hardiansa di Sukahati Hargelis Indramayu. Siap nanti ya. Salamnya buat Mbak Rina ku RRI Cirebon. Udah 2 hari kemarin sama tadi pagi udah nyiarin RRI Cirebon untuk semua kru RRI Cirebon, untuk semua orang yang lagi dengerin Pro Dangdut RRI Cirebon, untuk semua orang Hargelis Indramayu. Dari Pak Hans Hardiansa. Siap, satu lagi saya bacakan lagu requestannya. Kok lagu sih? Selamat siang Pro Dangdut adalah kita. Ada Mas Adi di Merdeka. Halo Mas Adi, lagunya nanti dicariin dulu ya. Salam spesial buat pendengar atau penggemar Pro Dangdut, dan buat yang lagi tugas tetap semangat. Spesial buat Bu Syariah dan Ade Saputri Trims. Kalau enggak ada Mbah Dukun lagunya. Siap, Alam Mbah Dukun. Nanti dicariin ya. Ditunggu lagi yang mau requestnya di 0813-2495-1935 di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Di edisi hari ini pendengar, di hari Minggu ya, 28 Juni 2026. Dan sekarang kita menuju ke Ona Sutra yang tadi di request oleh Pak Maman yang ada di Cirebon, yang ada di wilayah utara alias di Puri Celangcang.

rapat rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang pinang tak dapat dapat. Ku rayu rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kok tra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
4: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum saya putarkan lagu yang tadi request, kini kita ikuti terlebih dahulu cek fakta untuk edisi hari ini.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
4: Ya, mendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung melalui Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di edisi hari ini, bisa melalui WhatsApp di 081324951935. Setelah nanti saya bacakan cek fakta untuk kali ini, pendengar. Dan beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa blackout atau mati lampu total di Pulau Sumatera sengaja direkayasa. Tujuannya memuluskan penyelundupan bahan baku nuklir bernilai triliun rupiah di Provinsi Kepulauan Riau, Kepri. Faktanya, blackout atau mati lampu total di Pulau Sumatera sengaja direkayasa untuk memuluskan penyelundupan bahan baku nuklir di bernilai triliunan rupiah di Provinsi Kepri merupakan hoax ya. Ini adalah hoax ya, pendengar. Dilansir dari Tempo.co, hasil investigasi Badan Reserse Kriminal Polri atau Bareskrim memastikan tidak ada unsur kesengajaan atau sabotase dalam peristiwa pemadaman listrik blackout di sejumlah wilayah di Sumatera pada Jumat 22 Mei 2026 lalu. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo dalam keterangan resminya mengatakan pemadaman listrik massal di Sumatera pada Jumat 22 Mei 2026 sejak pukul 18.44 waktu Indonesia Barat disebabkan oleh cuaca buruk yang berdampak pada sebagian sistem kelistrikan Pulau Sumatera. Sejumlah provinsi yang terdampak antara lain Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan juga Riau, serta Jambi. Jadi pendengar, untuk Anda yang mendapatkan informasi dari unggahan video yang mengatakan blackout ataupun mati lampu listrik ya, atau mati listrik di Pulau Sumatera ini direkayasa, sengaja direkayasa untuk memuluskan penyelundupan bahan baku nuklir, ini adalah hoax ya pendengar. Demikian cek fakta kali ini, pendengar.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
4: Ya, pendengar, saya bacakan lagi yang sudah masuk di 081324951935. Ada siapa nih? Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rampes. Di studio, salam goyang dari pendengar salam goyang buat pendengar sekalian dari Dede MN dan teman dari KI Property Management. Di selatan jembatan Cirahong, Manojaya Ciamis, Jabar, request Dendang Abingesti, judulnya Bukan Tanda Jasa. Terima kasih dan salam Radio Mania, tertib salamannya ketika berkendara di jalan raya dan juga apabila berada di seputaran pintu perlintasan KAI apapun dan dimanapun. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiji uye asilole. Siap Bapak Dede MN ya. Selamat bertugas untuk Bapak Dede Emen. Semoga diberi kelancaran, diberi kesehatan, dan juga diberi rezeki yang banyak. Juga untuk teman-teman yang ada di perlintasan, yang ada di seluruh Indonesia, perlintasan Sepidang ya, semoga diberi kelancaran, diberi kesehatan, dan juga dilancarkan rezekinya. Semuanya yang ada di Indonesia juga yang beraktivitas, semoga lancar. Amin ya rabbal alamin. Nanti saya carikan dulu lagunya untuk Bapak Dede Emen. Lalu ada Suyatno, Wong Idep. siap Wong Idep yang ada di Cangkring Barat, requestnya SMS. Siap, ditunggu aja ya. Makasih, sama-sama. Terus ada Ihsan, lagunya Malam Terakhir dari Oma dan Rita. Untuk Rinawati di Siliwangi Cirebon, dengerin, thanks Ihsan di Klayan. Siap, satu lagi Pradangdut adalah kita, ada Ajija, lagunya Egois, salamnya yang lagi tugas. Siap, ditunggu aja. Karena tadi ada lagu yang belum diputar, saya putarkan dulu dari Vita Alfia, Alfia yang tadi di request sama Adi di Merdeka.

0: Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aku jentik nyamuk. Aku ada stiker rumahmu di tempat yang menampil hujan, tempat minum hewan peliharaan, mahpun tetesan udara dari terdingin ruangan, dan tempat lain yang tergenang air. Kalau kamu nggak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkena keluar berdarah.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka, ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Aku cintik nyamuk. Aku ada stiker rumahmu di tempat yang menampil hujan, tempat minum hewan peliharaan, mampung tetesan udara dari terdingin ruangan, dan tempat lain yang tergenang air. Kalau kamu nggak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkenal. Hahaha.

0: tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Siap bergoyang. Siap bernyanyi.

0: jangan lewatkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar untuk Pro Dangdut, Dangdut adalah kita hari ini. Saya tutup dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951935. Mohon maaf juga jika ada requestan yang belum saya bacakan. Dan selanjutnya pendengar, kita akan mengikuti Cirebon sore ini untuk edisi hari ini pendengar.
1: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
2: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
3: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
4: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
1: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, jangan lupa sholat maghrib, ya maghrib, asar. Sholat asar untuk edisi hari ini, atau hari ini mendengar di hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Dan saya ucapkan selamat menaiki ibadah sholat asar untuk Anda pendengar, karena azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya akan dikumandangkan pukul 15:13 waktu Indonesia Barat. Jadi siap-siap ya untuk Anda yang berada di luar atau sedang beraktivitas, kita siap-siap dulu untuk melaksanakan ibadah sholat asar di hari ini, hari Minggu 28 Juni 2026. Dan kini kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: Wassalatil qa'imah Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah Wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad
1: Wa aqimis salat Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Solat jemaah memiliki keutamaan dibanding solat sendirian dengan selisih 27 derajat sebagaimana sering kita dengar. Begitu pula ketika seseorang sudah berjalan dari rumahnya menuju masjid, itu pun sudah dihitung pahalanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya salat seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada salat sendirian di pasar atau di rumahnya, yaitu selisih 20 sekian derajat. Sebab seseorang yang telah menyempurnakan wudunya kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk salat, tiap ia melangkah satu langkah maka diangkatkan baginya satu derajat dan dihapuskannya satu dosanya sampai ia masuk masjid. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama ia menunggu hingga sholat dilaksanakan. Para malaikat lalu mendoakan orang yang senantiasa di tempat ia sholat. Ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya. Hal itu selama ia tidak berbuat kejelekan dan tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: pakaian ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen penting, juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Eh, ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini, isu megatrus bikin ngeri cuy.
1: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrus ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrus aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.

0: Butuh dana untuk renovasi rumah, biaya pendidikan, atau kebutuhan modal usaha? Ajukan kredit multiguna dari BPR Triastra. Dana bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan Anda. BPR Triastra juga terdaftar dan diawasi oleh OJK. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat di Jalan Dr. Sudarsono, dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru, Jalan Raya Fatahila, Megu Cilik, dekat Flyover. Kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono, depan SDN 1 Cipeuje Wetan. Dan kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim, dekat Jalan Cagak Muncul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat atau hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas-mas.
2: Ya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta,

for Disease Control and Prevention mengatakan, saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda.

0: baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu gak percaya. Benjol kan sekarang kena lampu. Oh, sakit.
2: RRI Prosone Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya di Cirebon sore ini pendengar. Dan pendengar, Kementerian Pertanian Kementan memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi tetap aman untuk mendukung peningkatan produksi beras nasional. Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan akses pupuk menjadi kunci peningkatan produksi pangan nasional. Menurutnya, pemerintah juga menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20%. Menurut Mentan yang dirilis melalui Kementan, menurut petani kini lebih mudah memperoleh pupuk bersubsidi dengan harga yang lebih murah, dan kondisi ini menjadi salah satu kunci peningkatan produksi pangan nasional. Menurut Amran, keberpihakan pemerintah pada petani memperkuat ketahanan pangan nasional. Langkah tersebut dilakukan saat banyak negara menghadapi kelangkaan pupuk.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

0: RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti Lintas Jabar pukul 16 Lintas Jabar sepekan tentunya. Untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya masih menemani Anda pendengar di Cirebon sore ini.
1: Aku cintik nyamuk. Aku ada stiker rumahmu di tempat yang menampil hujan, tempat minum hewan peliharaan, mampu tetesan udara dari tertingin peruang.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar kami sampaikan lintas berita sepekan.
1: Warta Jabar sepekan, rangkuman cuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan, hasil liputan tim pemberitaan RRI.

Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sepekan Sore, edisi Minggu 28 Maret 2026. Berupa sajian berita yang kami rangkum selama sepekan hasil liputan tim bidang pemberitaan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Bersama saya Widya Perdani, inilah Warta Jabar Sore Sepekan selengkapnya. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung rutin menggelar layanan kesehatan hewan keliling untuk meningkatkan kesehatan hewan sekaligus mencegah penyebab penyakit zoonosis di masyarakat. Atep Burhanuddin melaporkan.

Bandung jaga kesehatan hewan. Melalui program tersebut, petugas DKWP secara rutin mendatangi satu kelurahan setiap pekan untuk memberikan layanan vaksinasi rabies, pemeriksaan kesehatan hewan, serta pengendalian populasi kucing liar melalui program sterilisasi. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKWP Kota Bandung, Wilis Adi Saipulo, mengatakan

0: perlu mendapatkan perawatan hingga kondisi pulih. Menurut Pak Sandi, kegiatan tersebut dilaksanakan secara bergilir dari satu kelurahan ke kelurahan lain setiap pekan. Program ini telah menjangkau sejumlah wilayah di Kota Bandung, termasuk kelurahan Sekelola, Kecamatan Coblong, yang menjadi lokasi pelayanan terakhir. Dikatakannya, layanan vaksinasi rabies, pemeriksaan kesehatan diberikan kepada seluruh hewan peliharaan yang dibawa masyarakat. Sementara itu, program sterilisasi lebih difokuskan kepada kucing liar yang populasinya dinilai cukup tinggi.
1: Jadi kita ke kelurahan, kita lakukan vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan untuk hewan-hewan, terutama tadi yang berpotensi untuk penular rabies. Juga melakukan penangkapan kucing nanti di wilayah tersebut untuk dilakukan sterilisasi, dan kita lakukan dulu perawatan. Setelah itu baru setelah kondisi pulih baru kita kembalikan ke lokasi asal. Jadi itu rutin kita setiap minggu pindah dari satu kelurahan ke kelurahan. Kemarin itu terakhir kita di Sekelola Coblong.
0: Melalui program Bangsawan Bandung Jaga Kesehatan Hewan, 30 Kota Bandung berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan hewan terus meningkat, sehingga risiko penyebaran rabies maupun penyakit menular lainnya dapat ditekan sekaligus menjaga keseimbangan populasi hewan di lingkungan perkotaan.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti adanya dugaan ketimpangan distribusi air bersih akibat kapitalisasi komoditas oleh industri air minum dalam kemasan di Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi menyampaikan informasinya.

0: Industri air minum dalam kemasan AMDK memiliki dampak signifikan terhadap kondisi dan ketersediaan air di Indonesia. Keberadaan jenis usaha itu pun kerap dijadikan kambing hitam sebagai akibat dampak keringnya sumur dan sumber air warga di sekitar perusahaan tersebut berdiri. Hal tersebut terungkap dalam kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke fasilitas produksi air minum dalam kemasan PT Akasa Wira Internasional di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis 25 Juni pagi. Perusahaan yang merupakan grup Nestle tersebut memproduksi air minum dalam kemasan dengan berbagai merek dagang atau maklon sesuai pesanan dalam skala yang sangat besar. Anggota Komisi 7 DPR RI Novita Hardini menyoroti temuan dalam ketidakadilan distribusi air bersih antara industri dan komunitas yang menurutnya ada kapitalisasi komoditas air yang regulasinya harus lebih diperdalam.
1: Itu memang nyata adanya, jadi perlu ada pendalaman khusus apakah distribusi air ini sudah cukup adil bagi masyarakat. Saya rasa memang pemerintah perlu melakukan pengawasan yang lebih dalam, lebih agresif, kita bisa benar-benar mewujudkan keadilan ekologis, keadilan sosial, dan ketahanan pangan secara bersamaan. Saya percaya pemerintah ingin melindungi masyarakat, cuman keinginan ini harus diwujudkan dengan cara apa sih sebenarnya? Itulah keberadaan Panja AMDK. Menyampaikan beberapa temuan-temuan berbahaya di lapangan yang malah saya baru tahu dari rapat tersebut. Misalnya contoh ada galon yang disuntik. Nah, disuntik itu berarti sebenarnya saya percaya bahwa BPKN RI menemukan banyak sekali temuan-temuan. Sejauh mana BPKN RI melakukan audit-audit ke teman-teman pengusaha-pengusaha atau swasta-swasta yang memang bergerak di industri air ini?
0: Wilayah Bogor merupakan daerah dengan curah hujan tinggi dan dapat dikatakan memiliki kelimpahan ketersediaan air bersih dan terbukti banyak industri AMDK yang berdiri di Kabupaten Bogor. Beberapa di antaranya banyak memanfaatkan air bawah tanah dan sumber mata air pegunungan. Wakil Ketua Komisi 7, Husnunia Halim, juga menyoroti dampak jangka panjang penggunaan plastik kemasan minuman yang ditengarai mengandung mikroplastik dan berdampak buruk bagi kesehatan dalam jangka panjang.
2: Tadi udah kita konfirmasi ada komunikasi dengan dan plastik. Satu hal yang ternyata bikin kita gelisah yaitu belum ada ketentuan internasional maupun nasional tentang ambang batas toleransi mikroplastik dalam satu kemasan yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Jadi kita dorong BPOM, Badan POM, harusnya memunculkan itu meskipun regulasi internasional belum ada, mestinya harus melahirkan regulasi standar ambang batasnya berapa. Kalau enggak, tahu-tahu jadi kanker, tahu-tahu jadi jantung, iya. Tahu-tahu jadi autoimun.
3: Karena botolnya daur ulang juga.
2: Iya.
0: Menjawab persoalan adanya penggunaan air dalam skala besar itu pun, Head Factory PT Akasa Wira Internasional Bapak Effendi mengatakan apabila pemanfaatan air yang digunakan untuk kegiatan produksinya dibeli dari PT AM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.
4: Ada komponen terkait itu, tapi di Nestle belum terlalu banyak. Bukan di Nestle ini ya, di Nestle Indonesia. Seperti yang kami sampaikan, dari tahun 2005 itu kami menggunakan suplai air dari PDAM Tirta Kahuripan dari Cibinong. Jadi memang kami tidak pernah menggunakan sumur dalam hal ini, gitu ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan komunitas atau lingkungan di sekitar pabrik. Kami sepenuhnya bergantung kepada suplai air dari PDAM Tirta Kahuripan.
0: Industri AMDK umumnya mendirikan pabrik di wilayah kaki gunung seperti kawasan Caringin dan sepanjang jalan Sukabumi Bogor karena kualitas air bawah tanahnya yang kaya mineral dan murni. Pengambilan air bawah tanah dan pegunungan terus-menerus juga memicu masalah ketimpangan distribusi air antara masyarakat, adat, atau petani lokal.
5: Inspektorat Kabupaten Cianjur memanggil pihak terkait dalam proses rekrutmen pegawai di sejumlah puskesmas guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Informasinya disampaikan Ian Sofyan.
6: Inspektorat Irman 3 memeriksa semua puskesmas yang sudah melakukan rekrutmen pekerja di semua BLUD sekabupaten Cianjur. Dengan adanya rekrutmen itu, semua puskesmas dilakukan pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan. Demikian diungkapkan Irban 3 Inspektorat Cianjur Ahmad Mojaini.
7: Saat ini dari inspektorat masih proses pemeriksaan penelaan oleh rekan-rekan fungsional ya, selaku pemeriksa pembina di Dinas Kesehatan khususnya di Irban 3. Ia hanya melihat apakah sesuai dengan regulasi yang sudah ada mengikuti atau tidak. khususnya perbup yang perbup nomor 1 2025.
6: Masing-masing badan layanan umum daerah atau BLUD untuk seluruh puskesmas di Kabupaten Cianjur saat ini masih dalam pemeriksaan terkait rekrutmen pegawai. Namun demikian, apabila terindikasi atau penyalahgunaan apapun bentuknya, apalagi terkait pegawai, sanksi akan dilihat tingkat kesalahannya.
7: Kalau sanksi ya pasti sih ada ya. Kan bukan sanksi kan bisa ringan, bisa sedang, bisa berat. Ketuan dilihat dulu kan tingkat kesalahannya dulu. Makanya kan mesti ditelaah, jadi belum bisa disampaikan.
6: Sedangkan alasan dilakukan pemeriksaan semua puskesmas di Cianjur dikarenakan rekrutmen di setiap puskesmas itu sesuai dengan aturan atau tidak.
5: Gastrofest atau festival kuliner warnai rangkaian penutupan Hari Jadi Bogor 54 di lapangan IPB Baranang Siang Kota Bogor. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni. Festival kuliner

0: Kegiatan ini menghadirkan bazar kuliner, gastrohub, hiburan musik, green edu, dan juga playground. Acara ini digelar sebagai wadah promosi kuliner lokal sekaligus menggerakkan perekonomian pelaku UMKM di Kota Bogor. Sejumlah pedagang mengaku festival ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan penjualan di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang. Pedagang makanan tradisional di Gastrofest, Edi Ribowo, mengatakan penyelenggaran festival sangat membantu para pelaku usaha karena mampu menarik lebih banyak pembeli. Ia berharap kegiatan serupa dapat digelar lebih sering agar manfaatnya semakin dirasakan para pedagang.
1: Sangat berpengaruh, sangat menguntungkan untuk kita para pedagang. Kalau untuk kita para pedagang sih bagus juga ya, karena apalagi kondisi lagi kayak gini nih Pak. Jadi kita susah nih, kalau kurang kumpul gini kan minimal ada yang beli lah. Kalau kita jaga sendiri kan kadang-kadang susah. Kondisi mengekonomi lagi susah gini, dagang pun lagi ribet. Harapan sih kalau bisa jangan tiap tahun, 6 bulan sekali gitu ada. Atau sering-sering ada ini deh.
0: Wali Kota Bogor Dedi Arahim mengatakan Gastrofest Bogor akan menjadi agenda rutin tahunan pemerintah Kota Bogor. Menurutnya, festival ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendorong Kota Bogor menjadi kota gastronomi sekaligus memperkuat potensi kuliner sebagai daya tarik wisata dan penggerak ekonomi daerah.
2: Alhamdulillah hari ini kita buka ya, kita mengukir sejarah lagi Kota Bogor. Kita akan mulai sebuah event yang nantinya akan kita ulang terus menerus secara rutin setiap tahun, namanya Gastrofest Bogor, dan ini merupakan bagian dari komitmen Kota Bogor untuk menjadikan Kota Bogor menjadi kota gastronomi.
0: Melalui Gastrofest Bogor 2026, pemerintah Kota Bogor berharap potensi kuliner lokal semakin dikenal luas dan mampu meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM. Festival ini juga diharapkan menjadi agenda tahunan yang dapat menarik lebih banyak wisatawan serta memperkuat identitas Kota Bogor sebagai kota gastronomi.
3: Kejari, Kabupaten Cirebon menekankan pemulihan aset untuk penyelamatan uang negara dari korupsi. Aura Aulia melaporkan.
4: Selain memberikan efek jera kepada pelaku, pemulihan aset juga bertujuan mengoptimalkan kembali kerugian negara guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
5: Kejaksaan Negeri Kabupaten

0: bekas negara.
1: Melalui penyelamatan keuangan negara berarti kan ada uang negara yang dipulihkan, yang dikembalikan kepada negara. Nah, itulah yang kita perlihatkan sekali lagi di situ. Nah, jadi melalui aset recovery aset ya, pemulihan kembali keuangan negara, di mana pemulihan aset dan keuangan negara itu merupakan salah satu upaya strategis dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk mengembalikan aset atau keuangan negara yang hilang akibat tindak pidana, khususnya dari tindak pidana korupsi. Selain memberikan efek jera kepada pelaku, pemulihan aset juga bertujuan mengoptimalkan kembali kerugian negara guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
0: Menurutnya, tren penanganan perkara korupsi saat ini tidak lagi hanya menitikberatkan pada pidana penjara. Pengembalian kerugian negara menjadi aspek penting agar uang rakyat

0: Keuangan Negara, Aura Aulia, melaporkan.
1: Badan Pusat Statistik Kota Cirebon mulai melaksanakan sensus ekonomi dengan metode door-to-door. Selengkapnya disampaikan Rena Safira.
2: Di pendata sensus ekonomi ini tidak sekedar mendata usaha, tetapi juga kita akan mendata kondisi sosial ekonomi masyarakat.
3: Badan Pusat Statistik Kota Cirebon mulai melaksanakan sensus ekonomi dengan metode pendataan langsung. Kegiatan tersebut bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh kondisi usaha dan sosial ekonomi masyarakat. Kepala BPS Kota Cirebon, Samiran, mengatakan pendataan lapangan dimulai sejak pertengahan Juni tahun ini. Sebelumnya, masyarakat dan perusahaan diberikan kesempatan mengisi data secara mandiri melalui sistem.
2: Mulai 15 Juni 2026, itu petugas sudah kita turunkan ke lapangan. Nah, kenapa kita katakan ekonomi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat? Karena memang di pendata sosial ekonomi ini tidak sekedar mendata usaha, tetapi juga kita akan mendata kondisi sosial ekonomi masyarakat, jadi akan datang ke seluruh warga.
3: Samiran menjelaskan petugas akan mengunjungi seluruh bangunan tanpa membedakan jenis aktivitas ekonominya. Pendataan mencakup rumah tangga, usaha kecil hingga perusahaan besar yang beroperasi. Menurutnya, petugas dilengkapi atribut resmi berupa rompi, tanda pengenal, serta surat tugas.

0: Kloter 35 asal Kabupaten Cirebon diperkirakan tiba di Bandara Kertajati pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Satu orang jamaah dilaporkan telah melakukan tanazul atau pulang lebih dulu. TV Islamiyati menurunkan hasil liputannya.
1: Usianya ya masih sekitar 50 lebih lah, hampir 60.
2: Jemaah Haji Kloter 35 asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat pada Jumat 26 Juni 2026. Kloter 35 merupakan gabungan jamaah asal Kabupaten Cirebon dengan Kota Bandung untuk memenuhi kapasitas satu pesawat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jumlah jamaah yang kembali bersama kloter 35 sebanyak 148 orang dan satu petugas. Namun, satu orang jamaah diketahui

0: tercatat 13, jadi 148 berarti jumlah jemaahnya. Ditambah petugas 1 jadi 149 kan. Nah sakit tahapan aja duluan. Usianya ya masih sekitar 50 lebih lah, hampir 60.
1: Ahmad Khotib Haryanto menjelaskan, selain memastikan kelancaran kepulangan, pihaknya juga menghimbau jemaah agar tidak membawa air zam-zam di dalam koper maupun tas kabin. Air zam-zam akan dibagikan di embarkasi sehingga tidak diperbolehkan dibawa saat penerbangan. Ia juga menambahkan, setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan diberangkatkan menuju Asrama Haji Watubelah menggunakan 4 armada bus. Selanjutnya, jemaah akan diserahkan kepada masing-masing kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh untuk kembali ke daerah asal. Titi Islamiyati melaporkan.
2: Mendengar sekian warta berita sepekan sore ini disusun oleh tim pemberitaan, dan nantikan kembali informasi lainnya. Juga Anda bisa akses portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat sore dan tetap bersama Radio Republik Indonesia Bandung.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
3: Dan ini berusaha di kanal informasi dan inspirasi. Mendengar demikian tadi warta berita dalam lintas Jabar sepekan untuk edisi hari ini. Saya masih menemani Anda di Cirebon sore ini.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

0: Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.
1: RRI Prasa Tegal, informasi dan inspirasi. Masih bersama saya di Cirebon sore ini, pendengar, di edisi Minggu 28 Juni 2026. Dan pendengar, dilansir dari rri.co.id, Tiongkok akan memperluas stasiun luar angkasa Tiangong seiring pensiunnya ISS. Tiongkok berencana menggandakan kapasitas stasiun luar angkasa Tiangong dari 3 menjadi 6 modul dalam beberapa tahun ke depan. Ekspansi ini dilakukan untuk memenuhi meningkatnya kebutuhan penelitian ilmiah dan mendukung misi awak serta kargo. Mengutip dari space.com, Minggu 28 Juni 2026, Tiangong akan berubah dari konfigurasi berbentuk huruf T menjadi double T. Ini dilakukan untuk penambahan satu modul multifungsi dan dua modul eksperimen baru. Modul tambahan tersebut juga akan menyediakan langsung banyak port docking, sehingga diperkirakan akan lebih banyak pesawat antariksa dapat bersandar dan meningkatkan fleksibilitas operasional. Masih bersama saya di Cirebon sore ini, mendengar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony De Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ya, pendengar, dilansir dari rri.go.id, pemerintah menargetkan sebanyak 36.000 koperasi desa Kopdes Merah Putih beroperasi pada akhir tahun 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan Juhas. Menteri yang akrab disapa Juhas ini mengatakan Kopdes Merah Putih belum beroperasi karena masih dalam proses pembangunan. Rabi Oktober 2026 datang, manajer untuk Kopdes Merah Putih baru siap. Menurutnya puluhan ribu manajer Kopdes Merah Putih saat ini tengah disiapkan untuk penyaluran bantuan pemerintah. Kopdes Merah Putih ke depan memiliki fungsi yang berbeda dengan toko retail atau supermarket pada umumnya. Ia mengatakan Kopdes Merah Putih bakal menjadi infrastruktur resmi pemerintah untuk menyalurkan berbagai bantuan pada masyarakat. Selain itu, Kopdes Merah Putih juga menjadi wajib menyerap hasil panen petani dan tangkapan nelayan jika harga pasar jatuh. Pendengar, saatnya kita akan mengikuti cek fakta untuk kali ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar, beredar di media sosial Threads informasi pendaftaran voucher bahan bakar minyak BBM gratis 2026. Program ini diklaim sebagai solusi atas membengkaknya biaya hidup akibat harga BBM yang tinggi. Unggahan berupa poster tersebut mencatut logo Pertamina dan menyatakan program terbuka bagi masyarakat yang memiliki nomor induk kependudukan atau NIK. Proses pendaftaran diarahkan secara online melalui direct message atau DM ke akun tersebut. Warganet juga diminta menulis kata info di kolom komentar untuk mendapatkan informasi tersebut. Faktanya, pendengar, setelah dilakukan penelusuran pada situs resmi dan pemberitaan media kredibel, pemerintah tidak pernah meluncurkan program voucher BBM gratis 2026. Tautan pendaftar yang disebarkan pelaku dipastikan palsu. Situs resmi Pertamina adalah mypertamina.id. Melalui akun Instagram @mypertamina, manajemen Pertamina meminta masyarakat mewaspadai penipuan berkedok BBM gratis yang menyebarkan tautan palsu. Seluruh informasi promo program dan layanan hanya dirilis melalui situs resmi mypertamina.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kini kita ikuti info cuaca.
3: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Ya, mendengar, informasi cuaca kali ini akan disampaikan oleh perakiran cuaca dari BMKG. Ada BMKG Kertajati, ada Mbak Evi Dianape.
4: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca terkini wilayah Ciwi Majakuning 28 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, saat ini kondisi cuaca terpantau cerah berawan. Pada malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Beralih ke perakiraan cuaca esok hari, 29 Juni 2026. Pada pagi hingga siang hari secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Sore hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 50 hingga 93%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk informasi perkiraan tinggi gelombang berlaku esok hari di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon, tinggi gelombang diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kepada masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca yang signifikan seperti potensi angin kencang, panas terik pada siang hari, dan lainnya. Selalu jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh harian, dan tetap pantau update info cuaca dari BMKG. Demikian pendengar untuk perakiraan cuaca sore hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, mendengar demikian tadi info cuaca yang disampaikan oleh Mbak Evi Diana dari perakiraan cuaca dari BMKG Kertajati.
3: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

0: Pakaian ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen penting, juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Eh, ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini, isu Megatrust bikin ngeri cuy.
1: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak Megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma Megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
1: Iya juga ya cuy.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka pada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

0: tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI berasa di kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian kebersamaan saya di Cirebon siang ini dan sore ini untuk edisi hari ini. Selanjutnya rekan saya Popian Alwansa akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti. Selamat sore dan selamat beraktivitas pendengar.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik

Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bay, Pasirban, saya Pian Awan akan bersama anda pendengar hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, 17.30 ini pendengar, kami akan bersama anda untuk beberapa menit ke depan sebelum pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan kami hantarkan sebelum kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya yang berkumandang tepat pukul 17.44 waktu Indonesia Barat. Rangkaian lagu yang akan kami hadirkan untuk mendengar untuk menemani anda suasana sore hari ini, sore yang begitu teduh, begitu tapi agak gembirkan juga ya pendengar ya, ketika anda melakukan berbagai rangkaian aktivitas anda di luar untuk bisa menikmati suasana sore hari ini, entah itu berkebun ataupun juga menyiram tanaman ataupun juga memberi makan ikan ya mendengar ya, atau juga bagiannya senang berkicau, burung berkicau, anda mungkin sudah melakukan berbagai hal untuk anda persiapkan menikmati sore hari ini dengan begitu nyaman pendengar. Sebelum, khusus bagi anda umat muslim dan muslimat, kumandang azan maghrib akan berkumandang tepat pukul 17.44 waktu Indonesia Barat.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
3: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
2: Kenapa bisa sampai kecanduan?
3: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
2: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
3: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
2: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
3: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
2: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: kasih pendengar Anda terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Bayang Alwasa dan bagi pengarah teknik Bung Wikang, akan kami tuntaskan Cirebon sore ini sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan terus pendengar, kini saatnya ataupun sesaat lagi Anda akan menyimak pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dirangkai dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya yang berkumandang tepat pukul 17:44 waktu Indonesia Barat.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Terima kasih pendengar, Anda masih terus menyimak rangkaian kebersamaan bersama kami Pro 1 dari Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dalam rangkaian Cirebon sore ini akan kami tuntaskan sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Semoga sore yang menyenangkan ketika terus bisa menikmati suasana apa ya, santai ataupun suasana menikmati sore hari ini bersama sekelilingi ataupun dikelilingi oleh orang-orang yang Anda kasih dan sayangi. Wah, asik ya pendengar ya. Dan rangkaian ragam musik dan informasi untuk pendengar kami akan hadirkan untuk sesi pertama sebelum Anda akan menyimak berita daerah untuk kesempatan sore hari ini pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Satu informasi pendengar dari rri.co.id ini terkait dengan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan kebijakan komisi ojek online maksimal 8% mulai berlaku pada 1 Juli 2026 tanpa uji coba. Pemerintah menegaskan kebijakan tersebut diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi transportasi daring sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Dudi menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah menyampaikan kebijakan komisi ojol maksimal 8% pada 1 Mei 2026 demi meningkatkan kesejahteraan pengemudi. Pemerintah meminta seluruh aplikator segera menyiapkan implementasi agar ketentuan baru dapat diberlakukan tepat waktu mulai 1 Juli 2026 ini. Selain itu, para aplikator menyatakan komitmen mendukung kebijakan pemerintah setelah melalui serangkaian pembahasan bersama DPR dan Kementerian Perhubungan. Komitmen tersebut diharapkan memperlancar implementasi kebijakan komisi maksimal 8% mulai 1 Juli 2026. Kalau semuanya sudah mendukung ataupun sudah berkomitmen, ya pendengar ya, ibaratnya tinggal durian, menunggu durian jatuh saja. Ibaratnya begitu pendengar ya. Dan khusus bagi Anda para pengemudi ojol, saudara-saudara yang mengemudi ojol, semoga saja dengan 8% ini tentunya bisa meningkatkan pendapatan. Meningkatkan pendapatan Anda ya pendengar ya. Dan semoga saja semuanya bisa Anda sesuaikan ataupun sesuai dengan keinginan Anda terkait dengan permintaan 8% tersebut yang sudah dikabulkan oleh pemerintah melalui Presiden RI Prabowo Subianto.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Satu perbuatan pendengar sebelum tentunya Anda akan terus menyimak rangkaian berita atau warta berita bersama Pro 3 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mendorong pengembangan budaya lokal melalui berbagai medium kreatif agar semakin dekat dengan masyarakat. Medium tersebut meliputi film, teater, literasi, podcast hingga konten digital sebagai sarana memperkuat pelestarian budaya Indonesia. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Banyumas Lengger Bicara 2026 Gemari Pahloh Jinawi di Purwokerto pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi mengenai pelestarian budaya sekaligus penguatan identitas daerah melalui pendekatan kreatif yang berkelanjutan. Dan ia menilai Banyumas memiliki kekayaan budaya yang beragam dengan nilai sejarah serta identitas yang masih terjaga hingga sekarang. Lengger Banyumasan, Calung Banyumasan, Ebeg, Bunji Seni Begalan, Ronggeng Banyumasan serta dialek Ngapak menjadi kekayaan budaya daerah. Dan menurutnya, seluruh kekayaan budaya tersebut mempunyai peluang besar dikembangkan melalui berbagai platform kreatif yang menjangkau masyarakat lebih luas. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan minat generasi muda untuk mengenal, mempelajari, dan melestarikan budaya daerah secara berkelanjutan. Nah, bagaimana dengan Cirebon? Tentunya semoga saja Cirebon bisa meniru pendengarnya, karena Cirebon juga memiliki berbagai kekayaan budaya yang beragam serta nilai-nilai sejarah dan identitas yang tentunya juga masih terjaga hingga sekarang. Dan hal ini jika dikembangkan dengan berbagai multi platform, saya yakin dan kita semua yakin bahwa budaya, nilai-nilai sejarah serta identitas yang orisinal terkait dengan Cirebon, tentunya ini akan menjadi ruang kreatif bagi para generasi muda untuk memperkenalkan, untuk menjangkau masyarakat luas, dan untuk meningkatkan generasi mudanya lebih mengenal, mempelajari, dan melestarikan budaya daerah secara berkelanjutan. Bukan begitu? Ayo kita gabung bersama RRI, dan RRI siap untuk memberikan ruang tersendiri untuk budaya Cirebon.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: siapa orangnya ataupun bagian dari Anda yang tidak mengenal ya, bahkan Gen Z saja sudah ataupun masih mengenal ya Guns N' Roses dengan petikan gitar dari Slash dan legingan dari Axl Rose.
1: Dulu ya legingannya bagus, tapi gak tahu nih sekarang nih ya.
0: Dan ini kabarnya pendengar terkait Guns N' Roses, ini akan manggung atau konser Guns N' Roses pada November 2026 di Indonesia pendengar. Dan hal ini menjadi momentum reuni personil lama. Dan menurut CEO Raja Wali Indonesia, Ana Syahrul Alimi, sejumlah nama telah dipastikan bergabung dalam rangkaian tur dunia yang akan singgah di Indonesia. Hingga saat ini, 3 personel telah terkonfirmasi tampil bersama Guns N' Roses dalam konser tersebut. Ketiga musisi itu ialah Axl Rose, Slash, dan Dave McKagan yang dipastikan masuk dalam susunan penampil. Kehadiran personil lama dinilai menjadi daya tarik tersendiri bagi para penggemar Guns N' Roses di berbagai negara, khususnya di Indonesia ya pendengar ya. Reuni tersebut juga meningkatkan antusiasme penggemar yang telah lama menantikan penampilan ikonis band rock legendaris tersebut. Wah, asik ya. Nah, salah satu nama yang paling diharapkan kembali bergabung ialah Izzy Stradlin, mantan gitaris sekaligus pendiri Guns N' Roses. Hingga ini belum dapat terkonfirmasi mengenai keterlibatan Izzy dalam rangkaian tur dunia maupun konser yang ada di Indonesia. Dan perlu diketahui untuk pendengar terkait dengan Izzy Stradlin ini meninggalkan Guns N' Roses pada tahun 1991 karena perbedaan pandangan mengenai arah band dan jadwal tur. Meski tidak menjadi anggota tetap, namanya masih memiliki tempat di hati penggemarnya. Dan konser Guns N' Roses ini dijadwalkan akan manggung di Stadion Madya Gelora Bung Karno Jakarta pada tanggal 21 November 2026. Dan diharapkan penampilannya ataupun manggungnya tersebut dapat menjadi salah satu momen bersejarah bagi penggemar rock lintas generasi di Indonesia. Jadi tidak ada salahnya malam hari ini kami akan hadirkan Guns N' Roses with the legendary song November Rain.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar berbicara mengenai Piala Dunia, tentunya sekarang ini sudah memasuki update data tim lolos 32 besar Piala Dunia 2026 pada hari Minggu ini, pendengar, dan bakal lengkap seiring dengan hasil pertandingan grup C, K, dan L. Tim-tim unggulan seperti Brazil, Jerman, Belanda, Spanyol, Prancis, Argentina, hingga Inggris lolos sebagai juara grup. Sementara itu, Ghana, Senegal, Republik Demokrat Kongo sampai Paraguay menembus fase knockout dari jalur peringkat 3 terbaik. Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia pertama yang menerapkan sistem gugur dari 32 besar. Ini terjadi karena di babak penyisihan terdapat 40 lawan peserta yang terbagi dalam 12 grup dari A hingga L. Itulah tuh pendengar. Apakah wakil Anda sudah pasti lolos dalam 32 besar ini dan akan menghadapi fase knockout ataupun fase hidup mati, mendengar ya, ataupun fase angkat kaki ketika tidak bisa melaju di putaran selanjutnya? Apakah Anda masih, tim Anda masih bercokol dalam 32 besar itu? Semoga saja masih ya, pendengar ya. Dan Anda akan terus bersama kami, pendengar Pro 1 RRI Cirebon, Kanal Informasi Indonesia Berasi. Pada pukul 2 dini hari nanti Anda akan menyimak bersama Pro 3 terkait dengan siaran pertandingan Piala Dunia babak 32 besar, yaitu runner up grup A Afrika Selatan, dan juga melawan runner up grup B yaitu Kanada. Wah, ini terdengar tuan rumah beserta ataupun menjadi akan melayani tamu dari Afrika Selatan. Kanada versus Afrika Selatan. Pro 1 masih bersama Anda, pendengar, masih dalam rangkaian ragam besi dan informasi hingga nanti pukul 19. Saatnya Cirebon Sore ini akan kami akhiri dan akan kami hadirkan Warta Berita.

pendengar, kalaupun ada suka nonton berbagai konten-konten vlog ataupun juga konten kuliner, pendengar ya, ada kata mukbang. Dan mukbang ini merupakan fenomena konten digital yang menampilkan seorang menikmati makanan dalam porsi besar dan sambil disaksikan banyak penonton. Tren yang berasal dari Korea Selatan ini telah menarik perhatian masyarakat di berbagai negara termasuk Indonesia. Istilah mukbang berasal dari kata gabungan muknun yang berarti makan dan bangsong yang berarti siaran daring. Dan mukbang ini dikenal di Korea Selatan di tahun 2000-an dan cepat populer berkat internet serta platform video. Seiring waktu, tren ini berkembang secara global dengan beragam variasi termasuk yang banyak diminati oleh penonton Indonesia. Sebagian penonton menikmati mukbang karena memberikan kepuasan visual saat melihat seorang menyantap makanan dengan lahap. Konten ini juga kerap menghadirkan rasa kebersamaan bagi mereka yang sedang menikmati makanan seorang diri. Di sisi lain, mukbang sering dikemas dengan unsur hiburan seperti obrolan ringan, humor, atau tantangan makan. Rasa penasaran terhadap makanan tertentu, porsi besar turut membuat tayangan ini banyak diminati oleh penonton. Konten mukbang kerap menampilkan makanan tinggi kalori, lemak, gula, dan mengaburkan batasan porsi makan sehat kita. Akibatnya, para penonton sangat rawan terpengaruh untuk ikut mengkonsumsi makanan secara berlebihan dalam kehidupan sehari-hari. Menonton konten ini secara berlebihan juga memicu rasa cemas akibat penilaian negatif terhadap bentuk tubuh. Selain mengganggu mental, kebiasaan santai tersebut tanpa disadari dapat meningkatkan risiko obesitas. Pendengar, kami akan segera bersama Pro3 untuk menyampaikan rangkaian Warta Berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, sekaligus mengakhiri rangkaian kebersamaan bersama saya, Pian Almasa, dalam Cirebon sore ini. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kami akan hadirkan Cirebon malam ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan berbagai rangkaian program mata acara. Di antaranya, pendengar, pada pukul 20 sampai nanti pukul 22 Anda akan bersama saya dalam rangkaian Ngelaras Ain Campur Sari, rangkaian lagu-lagu campur sari, lagu Jowo katanya gitu ya, yang mungkin Anda akan nikmati sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kami bersama Pro3 untuk menghadirkan rangkaian Warta Berita.

0: 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana itu? Ya. Terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN. Dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
4: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya waktu di istana beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita kan, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
3: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
5: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
5: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian APIKA Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
6: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis, yang merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
5: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
7: Terakhir Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
8: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah, untuk menyelesaikan masalah yang ada.
8: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
9: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik itu kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
8: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Mamro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
11: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
12: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
11: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat, para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Viko Alhadi.
13: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
14: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau, mayoritas. Yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang. Dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
13: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
15: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya, yang dimana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
13: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya, Faik Iqbar.
17: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di Asrama Haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
18: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhats gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambah fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
17: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
19: Enggak ada, alhamdulillah enggak ada. Dari awal sampai sekarang enggak ada. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya Masya Allah. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Pelayanannya juga oke semua, Masya Allah.
17: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Fagiban Musaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Nurain. Ain.
20: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal, seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting sering-sering kita buat ya supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif dan pastinya harus berprestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara Budi Kurniawan menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Pengen dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada, UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
3: Anda masih akan terus bersama saya, Pian Alman, sama dengar hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam Cirebon malam ini. Mengawali Cirebon malam ini sebelum ataupun sesudah Anda menyimak rangkaian Warta Berita bersama Pro 3. Kini saatnya khusus bagi Anda umat Buddha akan bersama Bapak Valentino yang akan bersama-sama Anda hingga nanti pukul 20 dalam rangkaian Mimbar Agama Buddha.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam mendengar RRI Cirebon. Semoga malam hari ini adalah malam yang menyenangkan ketika terus Anda bisa bersama kami dalam rangkaian Cirebon malam ini. Cirebon malam ini pendengar akan kami hadirkan rangkaian awal kami khusus bagi Anda yang beragama Buddha, akan bersama Bapak Valentino yang akan bersama Anda hingga nanti pukul 20 dalam rangkaian mimbar agama Buddha. Dan Bapak Valentino akan menghadirkan tema doaku, dan sudah tersambung bersama kami Bapak Valentino yang sudah berada di ujung telepon. Namun kita akan menyapa terlebih dahulu beliau yang akan bersama kita. Selamat malam Pak Valentino.
1: Ya, selamat malam Pak Tia.
0: Sehat selalu Bapak. Nah, baik. Baik Pak Valentino, silakan untuk bisa bersama pendengar agama Buddha. Mangga, silakan Bapak.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Brian. Ya, selamat malam pengguna RRI Cirebon dan sobat jamaah sekalian. Terimalah salam dari saya Valentino, Sobhiyotu Namo Buddhaya. Baik sobat jamaah, untuk malam ini saya mencoba membawakan sebuah tema tentang doaku. Di dunia barat, gagasan mengenai doa lebih banyak diabaikan dalam ajaran Buddha. Lagi pula umat Buddha tidak berdoa kepada sesuatu atau untuk apapun. Praktik Buddhis bahkan sering terlihat berlawanan dengan doa. Praktik di mana berusaha untuk melepaskan segalanya. Praktik Buddhis lebih menekankan untuk melepas. Buddha sendiri secara tegas menolak pandangan bahwa apa yang diinginkan manusia dapat diwujudkan lewat doa. Sobat Dhamma, ada pertanyaan dari seorang non-Buddhis berkaitan dengan doa. Begini ceritanya. Jika sosok yang maha kuasa dan yang maha pencipta ditolak keberadaannya oleh sang Buddha, lalu kepada siapa umat Buddha itu berdoa? Pernah saya melihat umat Buddha banyak yang kaya raya, makmur. Dari manakah itu bila bukan dari yang maha? Ataukah itu dari sang Buddha? Itulah pertanyaan yang muncul berkaitan dengan doa dari seorang non-Buddhis. Jawabannya seperti ini, Sobat Dhamma. Sang Buddha tidak pernah mengajarkan para siswanya untuk berdoa atau berserah diri pada Mahadewa, siapapun namanya. Termasuk kepada Sang Buddha sendiri, tidak pernah. Kebalikan dari ajaran berserah diri tersebut, Sang Buddha justru mengajarkan para siswanya untuk berusaha, berdaya upaya dengan kemampuan dirinya sendiri, dengan segenap tenaga, hingga meraih kesuksesan. Untuk itulah, Sang Buddha memberikan rumusan seperti ini, Sobat Dhamma, yang sering disebut Pancabala. Apakah itu Pancabala? Pancin mani dikawe balani, katamani panca, cata balang, wirya balang, sati balang, samadhi balang, panya balang, yang artinya, inilah, oh para biku, lima kekuatan. Apakah lima kekuatan itu? Kekuatan keyakinan, kekuatan ketekunan atau semangat, kekuatan perhatian, kekuatan konsentrasi, samadhi, kekuatan kebijaksanaan. Itulah yang Guru Agung Buddha memberikan rumusan bagi para siswanya. Bapak filsafat Descartes pernah berkata seperti ini, "Cogito ergo sum," yang artinya aku berpikir maka aku ada. Itu demikian Descartes berkata, seorang bapak filsafat idealisme. Psikolog modern juga menyatakan bahwa kita adalah buah pikiran kita sendiri. Sebuah temuan ilmiah yang sangat selaras dengan apa yang diajarkan Sang Buddha lebih dari 2500 tahun yang lalu. Ketika kalau secara filsafat mengatakan psikologi, seseorang berdoa, maka sebenarnya ia sedang melakukan proses sugesti atau afirmasi, sobat teman. Singkat kata, doa walau secara psikologi dapat membantu manusia menjadi lebih tegar, namun di sisi lain merapukan mental manusia menjadi sangat bergantung pada sesuatu yang di luar dirinya. Ini sebenarnya menurut saya bukan hakikat doa yang benar. Sesungguhnya, sobat Dhamma, doa dalam ajaran Buddha memiliki definisi berbeda dari khalayak umum. Dalam Buddhisme, adanya pembacaan parita yang seringkali secara umum dibacakan setiap minggu, parita-parita, itu sebenarnya bukan doa. Dalam parita pun, saya tidak pernah menemukan satupun permintaan ataupun permohonan sebagaimana yang dipanjatkan dalam sebuah doa. Parita sebenarnya berisi pernyataan kobatana, bertekad, serta sebuah pengharapan. Semisal begini sobat Dhamma, dalam kebaktian pembacaan Wandana, Wandana adalah pernyataan pencerahan agung Buddha Gautama. Lalu ada pembacaan Tisarana yang merupakan bernaung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Lalu ada lagi pembacaan Pancasila Buddhis. Di dalamnya pun bertekad melatih diri menghindari perbuatan buruk, membunuh, mencuri, berzina, berdusta. Itulah tekad-tekad dalam parita. Bahkan pembacaan Karaniya Metta Sutta menyadarkan diri sendiri untuk mengembangkan cinta kasih universal. Serta yang sering kita baca Ekkavata itu menyatakan harapan tercapainya kebahagiaan bagi semua makhluk. Yang sering kita

dan sekedar berdoa lalu menunggu kekayaan itu tiba. Ingin negara terbebas dari keterbelakangan? Marilah berpartisipasi dalam dunia pendidikan dan mungkin pemberdayaan sumber daya manusia. Bukan juga hanya sekedar berdoa lalu berharap semuanya berjalan sesuai doa kita. Bukan begitu, Sobat Dhamma. Ingin juga umat manusia hidup dalam perdamaian, terhindar dari peperangan. Maka butuhlah kesadaran. Maka bisa jadi bergabung dalam barisan pembabaran Dhamma. Terapkan Dhamma itu dalam keseharian. Bukan sekedar berdoa lalu beranggapan sudah melakukan yang terbaik. Dalam Buddhisme tidak pernah diajarkan seperti itu. Mungkin contoh seorang petani, alih-alih berdoa mengharapkan mungkin sawahnya memberi hasil. Tindakan konkretnya seperti apa? Mengolah sawah dengan baik seperti apa? Dan Buddhisme diajarkan ada perilaku-perilaku baik. Di samping pemahaman Buddha Dhamma yang benar, kita juga harus tekun mempraktekkan, berdisiplin, sungguh-sungguh menerapkan. Lalu juga harus bersabar, namanya sedang memanen ya, membaca Jawa ya, sabar. Tidak boleh diabaikan, karena semua jerih payah itu bukan berlangsung dalam satu malam, Sobat Dhamma. Juga bila setelah berusaha, masih menemui kegagalan, hendaknya kita tidak mudah menyerah. Seperti kesabaran Thomas Alva Edison saat menghadapi 999 kegagalan sebelum berhasil menemukan lampu bohlam. Sudah tentu untuk dapat bersabar sangat diperlukan konsentrasi yang tinggi, Sobat Dhamma. Lalu selain itu, ya jangan lupa kita senantiasa mengulurkan tangan welas asih dengan berdana membantu orang-orang di sekitar kita yang memerlukan bantuan kita. Dan semua upaya itu harus kita lakukan dengan catatan bijaksana. Saat memperoleh keberhasilan bagaimana, Sobat Dhamma? Jangan lupa diri. Kalau menemui kegagalan, hadapi dengan lapang dada. Lakukan semua upaya dengan cara yang tepat dan benar. Jadi siapa sebenarnya umat, kepada siapa umat Buddha berdoa dan memohon? Tuhan, Buddha, atau Dewa? Nah, ini ada satu kalimat dari Sutta Tiga Nikaya Mahaparinibbana Sutta yang berisi, karenanya Ananda, bersemayamlah sebagai pulau bagi dirimu sendiri. Pelindungmu sendiri, tiada pelindung lain. Dharma sebagai pulaumu, Dharma sebagai pelindungmu, tiada pelindung lain. Dalam Dhamma pada syair 238, buatlah pulau bagi dirimu sendiri. Berusahalah sekarang juga dan jadikan dirimu bijaksana. Setelah membersihkan noda-noda dan bebas dari nafsu keinginan, maka kelahiran dan kematian tidak akan datang lagi padamu. Jadi, pulau pelindung bagi diri kita dan semua makhluk, tak lain, tak bukan adalah pemahaman dan penerapan Dhamma, Sobat Dhamma. Penerapan Dhamma yang benar dalam keseharian.

0: Inilah sejatinya hakikat permohonan doa dalam buddhisme. Sekali lagi, jangan memandang keluar jendela, melainkan lihatlah ke dalam cermin. Karena menurut saya, faktor penderitaan adalah sebuah keinginan yang begitu dahsyat. Lalu doa yang masih mengandung permintaan atau bentuk keinginan yang mengikat batin pada harapan dunia, itulah penderitaan. Sejatinya doa berpusat pada melepas ego. Dalam hal ini tercermin dalam praktek metabawana atau cinta kasih universal, dan juga tercermin dalam keseimbangan batin, upeka, dan juga pemahaman tentang anatta tanpa aku. Doa-doa yang saya sampaikan ini bukan sebuah permohonan, melainkan semacam getaran batin yang penuh belas kasih dan penerimaan Bapak Dhamma. Kalau di Eropa, pernah kita mendengar humanisme, mungkin dimaksudkan untuk menekan dominasi suatu agama. Artinya, kalau saya bisa berbuat baik kepada manusia, saya tidak perlu percaya pada Tuhan. Tuhan tidak tahu apa yang kita inginkan, karena itu kita berdoa. Kalau tahu Tuhan mah tahu, kita tidak perlu berdoa yang artinya minta. Doaku adalah sebuah perenungan yang sangat mendalam, dan terutama dalam konteks pembebasan batin, Sobat Tam. Pembebasan batin dari sebuah keinginan, dan setelah itu berkembangnya kebijaksanaan, Sobat Tam. Nah, doaku adalah keheningan batin yang bersinar dengan cinta kasih dan kebijaksanaan. Ini yang saya sampaikan bukan lagi tentang aku yang meminta, Sobat Dhamma, melainkan sebuah kesadaran murni yang hadir, menyatu, dan tidak menuntut apapun. Doaku itu bukan tentang memohon agar dunia berubah, melainkan tentang berubahnya batin sendiri menjadi terang. Itulah doaku yang tadi saya sampaikan. Ada dua kacamata. Secara psikologi dapat membantu manusia menjadi lebih tegar. Namun di sisi lain bisa merapuhkan mental manusia, bisa sangat merapuhkan karena ketergantungan pada sesuatu di luar dirinya. Yang saya sampaikan juga itu bukan hak atau aku, sobat Dharma. Dari pembahasan malam ini mengenai doaku, itu berawal dari pikiran kritis saya melihat dunia yang kita lihat dari berita-berita beberapa negara berperang, yang di mana masing-masing berdoa. Lalu di medsos juga saya sempat dengar ada seorang wanita yang disiksa mendapat ketidakadilan ataupun penderitaan yang dilakukan oleh seseorang pria, masing-masing pun juga berdoa. Lalu doa mana yang didengar? Itulah pemikiran kritis saya, sehingga saya membahas sebuah doaku, sobat Dharma. Bahwa saya janganlah melihat ke jendela luar, cobalah lebih bercermin melihat ke dalam. Dengan kesadaran kita, setiap tingkah laku kita, setiap sikap kita, itu yang menyelamatkan kita dari sebuah bencana buat diri kita sendiri ataupun merugikan orang lain, sobat Dharma. Sekali lagi saya sampaikan, kekuatan dari rumusan ajaran Buddha Gautama yang saya uraikan di atas tentang pancabala, yaitu jangan lupa kita memiliki kekuatan keyakinan, sobat Dharma. Kita memiliki kekuatan semangat. Kita memiliki kekuatan perhatian. Kita memiliki kekuatan konsentrasi. Dan juga kita memiliki kekuatan kebijaksanaan. Semoga dari kekuatan-kekuatan yang kita miliki, yang kita sadari saat ini, bisa membawa kita menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Itulah doaku, doa kita semua, sobat Dharma, dan semua para pendengar setia RRI dimanapun berada. Sekian dari saya, Valentino, undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.
1: Baik. Pak Valentino, terima kasih. Sehat selalu, Pak Valentino. Selamat malam.
0: Ya, terima kasih, Mas Dian. Malam.
1: Baik, pendengar, demikian tadi Anda sudah bersama Bapak Valentino dalam mimbar agama Buddha dengan tema doaku. Dan terima kasih juga bagi Anda yang sudah bersama kami dalam rangkaian Cirebon malam ini. Sesaat lagi tuan pendengar, rangkaian kebersamaan bersama kami akan berlanjut dalam Pengarah Sayang Campur Sari tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siap bergoyang? Siap bernyanyi? Jangan lewatkan, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
2: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

Gulan-gulan ngaturkan sugen dalu sugeng pinanggih setuju dalu menikah ingkang midangnya takin rezer pun napa kulang guyang-guyu dalu menikah nge amarki unika wantan kangmas-kangmas kula rati-rati kangen Wonogiri gatuh singkatan nge gendalu kagem kangmas nggak wonten blok Cipelem mereka ge Mas Yanto Mas Darno suka midang katakan RRI Cirebon ge mawon mereka ge kangen Wonogiri to Mas oke kagem Mbak Yayu Mbak Kun mereka sak keluarga Mas Sul Mbak Yun Mbak Sri Mas Yanto Mbak Win mereka ge Largo Agung Budi Apang menikangi sugeng midang katakan RRI Cirebon kemawon menikangi ki setyo yang wonten blok Cipelem Plumbon menikangi wonten keluarga Suwargi Mbak Murni Mas Galih yang wonten Manguragan menikangi asli Wonogiri ngantin ki kita lu juga midang katakan kemawon menikangi kang talu menikonya wiji RRI Cirebon lan pindah kagem Bapak utawi Abah Jayadi menika nggih ingkang dalu menika sami ngantungan sami nggih napa nggih midhang ngetaken arep Cirebon sedaya keluarga lho wah midhang ngetaken arep Cirebon menika nggih menawi kula siaran menika nggih nggih Abah nggih wonten Abah Jayadi saha ninipun menika nggih keluarga Agung Mbak Win ini pun menika nggih kang dalu sugeng midhang ngetaken Mbak Win menika nggih lan sedaya nipun ingkang dalu menika nyawi Cirebon sesingipun kagem ingkang wonten napa pilang menika nggih oh nggih Mbah Mbah Pon menika terus pun di Mbah Pon sami sehat menika Mbah Pon mugi-mugi sehat menika Mbah Pon nggih monggo kalau jengakan gending-gending mugi-mugi ngang pada kabar semua niko anda dosakan reno setuyo ni pun ingat telu menikah nyawi jir-jir pun menikah nge monggo ingat midang katakan air jir pun mas kok yo pengen disenggol to mas wong aku yo pendengar oh, ngerti-ngerti pun kata ngoten nge monggo bu bapak pak de mbok de mbah mbah kung mbah putri menikah nge monggo WA mawon menikah nge dan 081-324-951-935 utawi langsung kering nggih monggo ten 0231-849-3259 pun menika nggih monggo sadherenge pun kalajengaken gending kabade kaperso monggo tetep nyawiji nantan saya wiji ten program Astunggal Rejer pun ing giaran Klara Sem Campur Sari.

0: pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
3: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukan?

0: binatang kelaparan yang gak punya hati.
1: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

adalah sumbernya di grup-grup WhatsApp. Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Okey, pesanan ni pun apa saja hati mereka yang kata lu di kota sahnya wici era di telefon di kange masih kaya mutan mereka nyun nyidam sari nanging marang kau pun istri mereka ni kange siap mereka ni cucu eksa mereka nyidam sari spesial kagum keluar ku aku apa saja hati ngawatan perumnas parkit RW sekawan. Welas menikah nggih. Monggo apa menikah kedingipun.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Astio cekap rumin kira ngelara sama campur sari lumantar RRI Cirebon program astunggal kalau meneko berkat Astio mugi sakat pinanggi minggu ngajeng menikangi enan mugi-mugi program Astio sami sehat menikangi lan sakat ninda akan segala cici bahani pun benjang mangke senen benjang senen menikangi mugi-mugi sehat Astio ini pun kulo piano masa sarangan Gang dalam menikahnya Wiji Rajar pun matur sembah nuwun sangat menikahnya. Mungkin dalam menikah saya katanya Wiji Rajar pun kanti paripurna. Lan mungkin minggu ngajeng saya gabung balik menikahnya. Ing kiaran ngalar sama campur sari. Kita lalu suka istirahat. Lan nuwun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kami akan segera hadirkan pendengar mini drama dari RRI Bengkulu dengan judul Bohong Sesat Lagi.

0: drama kali ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Saipul yang suka sekali omong besar ke setiap orang yang ditemuinya. Jika Saipul datang ke teman-temannya, sudah paham betul kalau Saipul ini suka sekali cerita yang dibesar-besarkan. Entah itu soal kondisi keuangannya, kehidupan pribadi, gaya hidup, dan bahkan membanggakan tentang orang tuanya. Padahal teman-temannya tahu betul keadaan sebenarnya seperti apa. Saipul hanya butuh pengakuan dari lingkungan sekitarnya dan tidak berkenan dianggap biasa saja. Segala upaya pun hingga mengarang cerita dia lakukan. Tapi sayangnya suatu ketika dari sikapnya yang suka ngota membuat Saipul pun jadi bahan omongan teman-teman di belakangnya. Ada sebuah kejadian yang akhirnya membuat Saipul meninggalkan sikapnya yang suka ngota. Nah, kejadian apa yang membuat Saipul insaf dan meninggalkan sifat buruknya? Yuk kita cari tahu.
1: Woi, kamu langsung tahu dak? Saya tadi kok beli jam tangan kok, nah. Elok kan? Mahal kok.
2: Woi, elok nian. Beli di mana, Cik?
1: Adolah, biasa belanja online. Kan saya kini lah biasa kok sering jajan ke beberapa aplikasi yang kadang hijau, kadang warna oren, ada m-banking polo. Ai, maaf tapi yo, kamu orang kan enggak punya dak.
2: Iyo, mana pernah kami belanja online kok, Cik? Untuk makan sehari-hari aja susah kami kok, Cik.
1: Makonyo, giatlah kerja tuh biar dapat banyak duit cak sayo kok. Bisa jajan apa bae?
3: Udahlah, Pul, tidak zaman lagi bangga-banggakan diri sendiri kini, Pul.
1: Lah, terserah sayo lah, Man. Situ kok jadi ngegas.
3: Bukan maksud saya ngegas, Pul, tapi heran lah gitu. Dari masih kecil-kecil dulu sampai lah kini masih ajo Saipul bin Mahmud kok ngota-ngota ajo kerjonyo.
1: Lah, sayo kok tidak ngota ajo yo. Buktinya nah, kau tengok kok mampu beli jam tangan mahal kok nah. Adem lah, dasar kamu ajo iri, adem lah.
2: Sudah, Man, sabar, Man. Saya tidak apa-apa kok. Maaf ya, Pul. Kami pamit ya, Pul.
1: Nah, tuh cakep tuh, padek. Kasih tahu kawan kamu tuh ya, jangan iri.
2: Man, ngapo tadi ngegasnya ke Saipul?
3: Rengam, Serot. Ke si Pak Saipul yang dari dulu tidak berubah-ubah juga.
2: Kan dari dulu cak itu Saipul, kawan kita tuh memang suka ngota, bukan nariko aja kan?
3: Yo tahu sayo, tapi lama-lama lita juga nengok tingkahnya. Itulah sabar tuh lah bisa gini kok.
2: Tapi ada benar juga omongan Saipul tadi tuh, Man. Sayo kurang giat kerja dan jadi hasilnya masih be aja.
3: Alah, omongan Saipul Rod, jangan dimasukkan dalam hati nian. Melah kita payah jodak ke pantai, kece anak kini, Rod. Amun nengok di Instagram, healing kita, Rat.
2: Oh iya.
3: Gas kita.
2: Oke, gas kan, Rat, bro.

0: Iko jarang telepon tidak akan angkat kok. Tumben juga kok.
1: Siapa nelpon Rod? Ngapa udah diangke?
2: Om, itu Sepul. Man, biarlah. Lagi males saya nerima teleponnya, Man. Ah. Kan itu lagi seru-seruan kalau lagi jalan. Kalau kece kamu tadi kan healing-healing.
1: Iya, biarlah. Mending pala lanang tuh.
3: Dahulu, Sepul, Ermer, dan Jarod bersahabat. Persahabatan mereka kandas ketika Sepul berubah menjadi orang yang sombong dan suka omong besar. Bahasa lokal Bengkulunya adalah ngota. Nah, sejak saat itulah Jarod dan Erman sangat enggan untuk bercerita masalah pribadi ke Sepul sampai sekarang.

0: Halo Mas, kenal sama Mas Saipul. Saya dapat nomor kontak Mas Jarot dari HP-nya Mas Saipul.
1: Iya Mbak, betul Mbak. Ada apa Mbak?
0: Gini Mas, Mas Saipul sekarang berada di rumah sakit Waras. Baru saja mengalami kecelakaan.
1: Astagfirullah. Bela Mbak, saya ke situ Mbak.
2: Bagaimana kondisi teman saya, Mbak?
3: Sedang dalam penanganan, Mas. Mas tunggu dulu ya. Tunggunya di luar. Nanti kalau Mas Saipulnya sudah siuman, Mas boleh ke dalam.
2: Oke. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak.
4: Assalamualaikum, Mas. Saya lagi di rumah sakit Saipul. Kecelakaan. Astaga. Cak Manu, Saipul kini, Rot?
5: Lah, man. Cuman lagi ditangani ke dokter.
4: Oh, syukur alhamdulillah, Rod.
5: Ternyata, man, panggilan telepon dari Saipul kemarin tuh, Nyo. Nyo lagi butuh bantuan gitu. Mak Nyo lagi sakit keras.
4: Lah, saya pikir mak baknya sehat aja selama ko.
5: Karena saya udah angkat teleponnya, cerita kawan sekosan Nyo, Saipul Nyo langsung pergi keluar. Nah, gak lama dapet kabar ada kecelakaan. Ternyata Saipul ko salah satu korbannya, man.
4: Ya Allah, laju cak mano kini, Rod?
5: Kini lagi dioperasi kakinya patah. Astaga, sahabat macam mano saya. Saat nyo lagi butuh, saya udah ada, man.
4: Oh, tenang, jangan mikir cak itu dulu, Rod. Yang penting kita doa aja, biar Saipul elo-elo aja kini kondisinya.
5: Ayo, man. Semoga lah, man. Yo. Saipul udah ngapa-ngapa.

0: sikap saya selama Moiko kok.
1: Dahlah Pul, jangan ngomong dulu. Istirahatlah dulu lah, kami maafkan lalamu Pul.
2: Wek saya ingat nih kan dulu tuh.
0: Lah siapa kamu man main pegang-pegang bae mobil saya kok. Kalau nak mobil baru beli ya. Woi Rod, makonyo kayo cak Sayoko, apa-apa bisa dibeli, bisa pai luar negeri. Woi tahu dak, kemarin Sayoko pai ke Singapura, tahu dak Singapura tuh, yang ada patung singa tuh nah, woi woi. Rod man, mak Sayoko kemarin tahu dak, wih nyobeli tanahnya Pak Umar, tahu kan? Yang luwe nian tuna memang lah yo banyak nian duit gaya sayo kok. Sayo ngotajo waktu tu mobil tu sayo rental bukan punya sayo. Mano pernah kami pulau jalan-jalan ke luar negeri, foto tu kami edit, ya ampun wai dah sayo kiro kalau saya ngota cem tu. Orang-orang lagi segan kayak sayo, nak berkawan kayak sayo. Siapa pulo yang nak mau berkawan kayak orang kayo? Tapi itulah salah nian. Sampai sayo dapet kabar mak sayo umurnya tak lama lagi, tak penting lagi sok-sok anak jadi orang kayo. Pas orang-orang tahu sebenarnya kawan-kawan sayo jauh galo. Ngomong sayo kok ngota gedang bae, sayo lah tak peduli lagi lah kayak apa-apa lagi. Mak sayo kok bentar lagi umurnya. Barangkali karena banyak yang sakit hati ke omongan sayo yang suka ngota kok. Ya Allah, ampunilah hamba kok.
3: Sudahlah Pul, yang penting kamulah sadar. Fokus dengan kesembuhan kamu dulu ya. Baru kelak kita nengok mak.
4: Yo Pul, dengarlah kata Jarot tuh. Kami juga lah maafkan dari kemarin, tenang baik kawan.
0: Yo Pul, yo man, makasih kawan-kawan yo.
3: Jadi Pul masih nak ngota lagi kok?
0: Ampun, tak lagi. Aduh, kaki ambo.
5: Demikian mini drama untuk kali ini. Pemainnya ada Adi Idam sebagai Saiful, Andrian Dwi Tifa sebagai Erman, Fajar Hidayah sebagai Jarot, Rizka sebagai perawat rumah sakit.
6: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nadi Astacita.
1: Saudara pendengar, Indonesia adalah sebuah bangsa yang kaya dengan keanekaragaman budaya, adat istiadat, serta beragam aktivitas seni masyarakatnya. Kita sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman dan kekayaan budaya yang berlimpah ini sungguh berada dalam sebuah kenikmatan yang mana ini adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Budaya sebagai wujud hasil cipta rasa dan karsa manusianya di Indonesia ini sudah tampak dalam berbagai tinggalan dan warisan budaya, apakah benda maupun tak benda. Semuanya punya makna, semuanya punya arti, dan semuanya memiliki tuntunan, semangat, berbudi pekerti, dan berkepribadian yang luhur, yang itu ada dalam setiap gerak langkah, suara senandung, lagu, ataupun tari-tari yang ada, ataupun dalam ukiran-ukiran karya seni yang ada. Semuanya syarat dengan pesan-pesan moral dan nilai-nilai kemanusiaan. Saudara pendengar, sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya, tentunya ini harus kita jaga, ini harus kita rawat, dan ini harus kita optimalkan agar budaya kita, kesenian kita akan bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri demi kemaslahatan dan kepentingan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Terima kasih.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.
2: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Seperti halnya pendengar, Presiden Prabowo Subianto juga mengklaim bahwa keluhan warga yang disampaikan melalui media sosial langsung ditangani hingga selesai. Hal itu disebutnya sebagai salah satu manfaat media sosial yang dipergunakan dengan cara yang baik. Dan dirinya menerangkan kesulitan harus dihadapi dan negara harus berani mengakui serta bekerja keras mencari solusinya. Prabowo mengatakan salah satu yang ditangani ihwal keluhan warga di Desa Nias. Prabowo mengaku berbagai masukan telah didengarnya, baik dari organisasi masyarakat maupun para pakar dan ahli, dan dirinya menilai masukan ini sangat baik karena kesuksesan negara ketika masyarakat, negara, dan organisasi berani mengetahui serta mencari kesulitan hingga kekurangan untuk diatasi. Prabowo mengatakan dirinya bahwa pertemuan dengan para dosen dan rektor dalam selesaian kebangsaan adalah momen berharga, bahkan dirinya merasa harus lebih sering bertemu dengan para

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang komplain merasa dihargai.

Mari kita pendengar Anda masih terus menyimak beragam musik dan informasi bersama kami Pro 1 RRI Cirebon. Sebelum Anda menikmati istirahat Anda, atau memang sedang akan melakukan istirahat ya pendengar ya. Dan ini terkait dengan gangguan listrik dan tapi ini dari Papua nih pendengar ya. Dan kabarnya dikabarkan oleh antaranews.com bahwa PLN turunkan durasi gangguan listrik di tanah Papua hingga 12%. Dan PT PLN Induk Wilayah Papua dan Papua Barat mencatat penurunan durasi gangguan listrik per pelanggan hingga 12% pada semester 1 2026, di mana ini sebagai hasil penguatan sistem kelistrikan dan peningkatan keandalan layanan. General Manager PT PLN Persero UIW Papua dan Papua Barat Robert Murumsaur di Jayapura mengatakan capaian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dalam meningkatkan kualitas pasokan listrik kepada masyarakat terus membuahkan hasil. Oke, lah ya. Dan beberapa waktu kemarin juga sempat terjadi pemadaman listrik ataupun pemadaman bergilir begitu ya pendengar ya, di wilayah kota kabupaten. Tapi mungkin sekarang sudah tidak lagi pendengar ya, atau memang sudah selesai perbaikan dua gardu yang berapa megawatt gitu ya. Dan semoga saja semuanya bisa dinikmati kembali listrik tanpa adanya gangguan pemadaman, tanpa adanya listrik bergilir nyalanya atau menyalakan listrik bergilir gitu ya, penyalaan listrik bergilir atau apalah. Dan ini semua semoga demi rakyat untuk bisa menikmati listrik yang bisa membawa keberkahan bagi kehidupan rakyat ataupun masyarakat. Pro 1 masih bersama Anda mendengar, masih dalam rangkaian ragam musik dan informasi.

0: dengarkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
5: Iya, Kak.
4: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
5: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
4: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
5: Siap, Kak. Makasih.
6: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

satu informasi terakhir sebelum Anda akan menyimak rangkaian program kami terakhir untuk menemani Anda di suasana istirahat Anda di hari Minggu ini, yaitu Jazz Music. Ya, berdengar dari antaranews.com dikabarkan Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah badan usaha milik negara atau BUMN dipangkas dari lebih 1.000 perusahaan menjadi sekitar 250 perusahaan guna mewujudkan BUMN ataupun BUMN yang lebih efisien dan transparan. Dan Prabowo juga mengatakan pemerintah saat ini tengah melakukan pembersihan dan penertiban. Dan Presiden menyebut jumlah BUMN nantinya akan terus dikurangi hingga tersisa sekitar 250 perusahaan. Prabowo juga menilai jumlah BUMN terlalu banyak selama ini menyebabkan tingginya beban organisasi, mulai dari direksi hingga komisaris di masing-masing perusahaan, terlebih perusahaan-perusahaan tersebut tidak mendatangkan keuntungan. Dan Prabowo meminta proses penataan BUMN segera diselesaikan hingga dalam 2 tahun ke depan diharapkan BUMN menjadi lebih efisien, lebih transparan, dan lebih bekerja untuk kepentingan masyarakat.

0: Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Ini adalah sajian terakhir kami pendengar di Cirebon malam ini, di hari Minggu, tanggal 28 Juni 2026. Sebelum saya akan undur diri bersama pengarah teknik Bung Laksono, masih akan kita lanjutkan kebersamaan bersama kami Pro 1 RI Cirebon.

0: siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
1: Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau... Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer, atau biasa disebut dengan meteorologi. Air disebut sebagai hidrologi atau lautan oseanografi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin parah, sehingga memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, dan kualitas udara yang buruk. Bencana hidrometeorologi tentunya sangat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger, melansir Very Well Mind.

Malam itu hujan turun pelan, seperti ingin menemani sunyi di sebuah rumah kecil di pinggir kota. Di dalamnya, Raka duduk sendiri di ruang tamu, hanya ditemani cahaya layar ponsel dan secangkir teh yang sudah dingin. Notifikasi kembali berbunyi. Bukan pesan dari teman, bukan kabar baik. Ini adalah pengingat dari aplikasi pinjaman online. Awalnya, Raka tidak pernah berniat terjerat pinjol. Ia hanya seorang pekerja biasa dengan gaji yang ya cukup-cukup aja untuk hidup sederhana. Tapi tidak cukup untuk kejutan hidup. Hingga suatu hari ibunya jatuh sakit. Biaya datang lebih cepat daripada tabungan. Tenang, proses cepat, tanpa ribet. Ya begitulah bunyi iklan yang muncul di ponselnya. Raka berpikir, hanya sementara lah. Namun sementara itu berubah menjadi berbulan-bulan. Bunganya bertambah. Kemudian pesan masuk semakin keras nadanya. Malam-malamnya tidak lagi tenang. Tidurnya mulai gelisah. Bahkan hujan yang dulu menenangkan justru kini terasa menekan. Hingga satu malam, listrik di rumahnya padam. Dalam gelap, Raka mendengar suara ibunya dari kamar. "Raka, kamu belum tidur?" Raka terdiam. Ia masuk ke kamar dan duduk di samping ibunya. Dalam remang cahaya lilin, ibunya memandang wajah anaknya yang tampak lebih lelah dari biasanya. "Kamu kelihatan capek sekali," ibunya berkata. Saat itu, Raka tak sanggup lagi menyimpan semuanya. Ia bercerita tentang pinjol, tentang rasa takut, tentang rasa malu, tentang tekanan yang setiap hari menyesakkan dada. Ibunya mendengarkan tanpa menyela. Dan setelah Raka selesai, ibunya menggenggam tangannya. "Raka," katanya lembut, "utang bisa dicari jalan keluarnya. Tapi kalau kamu kehilangan ketenangan, itu yang mahal." Kata-kata itu sederhana, tapi malam itu seperti menyalakan lampu di hati Raka. Esoknya, Raka mulai berubah. Ia tidak lagi lari. Ia mencari bantuan. Ia berkonsultasi ke lembaga keuangan resmi. Berdiskusi dengan keluarga. Menyusun ulang hidupnya sedikit demi sedikit. Tidak instan, tidak mudah, tapi nyata. Ia belajar satu hal penting, bahwa solusi cepat seringkali menyimpan harga yang sangat mahal. Dan keputusan yang tenang jauh lebih berharga daripada janji manis di layar ponsel. Beberapa bulan kemudian, hujan kembali turun di malam hari. Raka kini duduk di tempat yang sama, tehnya juga masih hangat, ponselnya ada di meja tanpa notifikasi menakutkan. Ia menarik nafas panjang, dan untuk pertama kalinya setelah lama, malam terasa benar-benar malam. Tempat untuk beristirahat, bukan bertarung. Dan untuk siapapun yang mendengarkan kisah malam hari ini, ingatlah, sebelum meminjam, pinjamlah waktu untuk berpikir. Sebelum menekan setuju, dengarkan suara hati. Karena ketenangan di malam hari adalah kekayaan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Selamat beristirahat. Semoga malam membawa damai, bukan

pendengar, saya Pianals undur diri pendengar bersama rekan pengarah tadi Bung Laksono dari ruang dengar Anda untuk kesempatan hari ini pendengar. Kami akan segera bersama Pro 3 untuk menyiarkan pertandingan antara kesebelasan Afrika Selatan dan juga Kanada yang akan memperlukan tiket di putaran selanjutnya pendengar. Kami undur diri dan kami akan segera bersama Pro 3.

saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari Senin tanggal 29 Juni 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon. Apa kabar Anda pagi hari ini? Kami berharap Anda semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia sehingga tidak kekurangan suatu apapun. Saya Iskandar Zulkarnain yang akan temani Anda di pagi hari ini dalam Cirebon pagi ini untuk edisi Senin 29 Juni 2026 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti ya. Selamat pagi dan selamat bergabung kembali bersama RRI Cirebon pendengar. Dan tentu berbagai rangkaian acara telah kami siapkan untuk temani Anda hingga pukul 10 nanti. Dan juga untuk mengawali jumpa kita di pagi hari ini, nanti kita akan hadirkan Mutiara Pagi yang insya Allah hari ini akan diisi oleh Bapak Kiai Haji Aminuddin tentang peran orang tua dalam mendidik anak-anak ya. Jadi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama RRI Cirebon kembali, selamat pagi dan tetaplah Anda bersama RRI Cirebon.
1: Sedekah adalah amalan yang praktis, mudah dan sangat dahsyat sebagai penyelamat seseorang di akhirat kelak. Bersedekah tidak begitu sulit, tidak menyita waktu dan tidak menguras keringat serta tidak perlu ritual khusus. Sedekah bisa dilakukan siapapun dan dimanapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah seseorang Muslim itu memanjangkan umur dan mencegah dari mati dalam keadaan buruk. Dan Allah Ta'ala pula menghapuskan sikap sombong dan membanggakan diri si penderma dengan sebab sedekahnya. Hadis riwayat Tabrani.

Islam telah mengajarkan kepada kita agar berbakti kepada orang tua, mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, seorang anak memiliki macam-macam kewajiban terhadap orang tuanya, menempati urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga dilarang durhaka kepada orang tua. Dari Abdullah bin Amrin bin Ash radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi.

Dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami masih mencoba untuk menghubungi Bapak Kiai Haji Aminuddin yang insya Allah akan mengisi mutiara pagi di hari Senin 29 Juni 2026 ya. Pastikan Anda terus bersama RRI Cirebon dan juga nanti kami juga akan sampaikan informasi-informasi menarik untuk Anda di pagi hari ini. Persiapkan dari mulai sekarang pendengar untuk Anda yang akan beraktivitas di hari Senin 29 Juni 2026. Mudah-mudahan aktivitas di hari Senin ini lebih bersemangat lagi ya, dan juga aktivitas kita hari ini bisa membuahkan hasil yang memuaskan. Oke, tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Seseorang yang menanggung anak yatim dan juga mengasihi anak yatim, maka akan dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicukupinya kebutuhan setiap harinya. Kasih sayang yang dicurahkan kepada anak yatim akan melembutkan hati, sebab kekerasan hati manusia hanya berasal dari akhlak yang buruk, seperti kikir, dusta, dengki, dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sukakah kamu jika hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu terpenuhi? Kasihinilah anak yatim, usaplah mukanya, dan berilah makan dari makananmu. Niscaya hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu akan terpenuhi. Hadis riwayat Al-Albani, Sahih Al-Jami, Abu Darda.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda sekarang ini sudah bergabung kembali bersama RRI Cirebon melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz dan FM 89,1 MHz. Kami masih mencoba menghubungi narasumber yang akan mengisi Mutiara Pagi di hari Senin ini, Bapak Kiai Haji Aminuddin. Dan sebelum nanti beliau akan mengisi Mutiara Pagi, kami sampaikan benar mengenai mengenai peran orang tua dalam mendidik anak di era milenial. Anak ini merupakan aset penting jangka panjang ya, terlebih anak soleh. Ia akan menjadi investasi dunia akhirat yang tak ternilai harganya. Memiliki seorang anak adalah dambaan semua bapak dan ibu. Tidak sedikit bahwa kebahagiaan yang didapat ketika lahirnya sang buah hati. Karena buah hati adalah titipan sang Maha Pencipta, akan tetapi apakah titipan sang holik tersebut ini sudah benar-benar menjadi aset bagi mereka? Anak akan menjadi aset penting pendengar dan juga bisa menjadi musibah, tidak lain kesemua itu tergantung pendidikan yang diberikan orang tuanya. Ketika anak mendapatkan pendidikan yang baik dan arahan yang benar, maka insya Allah akan menjadikan anak yang soleh. Pendidikan ini haruslah dilakukan sedini mungkin. Anak-anak ibarat selembar kertas putih tanpa noda, akan dituliskan apa di atasnya terserah kepada orang tuanya. Usia anak-anak menjadi usia yang tepat dalam menumbuhkan karakter taat dalam dirinya. Di usia kanak-kanak adalah kesempatan bagi orang tua untuk menanamkan nilai-nilai yang baik pada jiwa dan akhlak anak, terutama nilai agamanya. Karena jiwanya yang belum ternoda dengan keburukan apapun. Rasulullah SAW pun pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, tergantung dari orang tuanya lah yang mau membawa dia menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Mendidik anak memang tidaklah hal yang mudah, terlebih pada era modern saat ini, karena pada era saat ini anak-anak tumbuh bersama dengan munculnya kecanggihan teknologi yang mana sangat mudah untuk mengakses informasi dimanapun dan kapanpun berada. Ketika zaman berubah, tentu tantangannya pun berubah. Baik tantangan dalam pergaulan, menuntut ilmu, sopan santun, akhlak dan budi pekerti, dan tantangan lainnya. Maka dari itu pendengar, pentingnya peran orang tua dalam mendidik dan membentengi ataupun memfilter apa saja yang akan diterima oleh anak. Anak yang soleh dan solehah dapat menjadi penolong kedua orang tuanya, terutama saat orang tuanya telah berusia lanjut. Setiap kebaikan yang dilakukan seorang anak, maka akan menjadi kebaikan untuk kedua orang tuanya. Setiap apa yang dilakukan anak juga akan kembali kepada orang tuanya. Jika orang tuanya mengajarkan kebaikan pada anaknya dan anak tersebut mempraktikkannya, maka akan terdapat pahala jariah dan pada orang tuanya. Begitu pula sebaliknya, apabila orang tuanya mengajarkan keburukan pada anaknya dan anak tersebut mempraktikkannya, maka orang tuanya juga akan mendapatkan dosa jariah.
1: Dari begitu banyak adab dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada satu adab yang mulia dan menjadi hal orang Muslim yang satu dengan yang lainnya, dan ini bisa menghasilkan pahala. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Saat kita menjenguk orang yang sedang sakit, akan memperoleh pahala yang sangat banyak. Seperti orang yang sedang ada di kebun syurga, yang sedang memetik hasil buah di dalam syurga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa saja yang menjenguk orang sakit, akan senantiasa berada di kebun surga sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan pendengar, kini saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi untuk edisi Senin 29 Juni 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon, kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam Mutiara Pagi untuk edisi Senin 29 Juni 2026. Dan pagi hari ini pendengar, kita akan mengkaji tentang peran orang tua dalam mendidik anak-anak, tentu dengan narasumber kami, yaitu ada Bapak Kiai Haji Aminuddin yang sudah terhubung melalui line teleponnya. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kabar baik Pak Kiai ya. Kabar baik Pak Kiai ya. Alhamdulillah ya.
1: Iya, alhamdulillah kabar baik.
0: Ya. Baik Pak Kiai dan juga pendengar RRI Cirebon, tentu pagi hari ini kita akan mengkaji tentang peran orang tua dalam mendidik anak-anak. Untuk anda pendengar, nanti anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081-324-951-935 untuk menyampaikan pertanyaannya, dan juga anda bisa menyampaikan pertanyaan melalui live chat YouTube RRI Cirebon ya. Ya Pak Kiai, silakan untuk menyampaikan tentang peran orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Silakan Pak Kiai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastabil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini marilah kita sama-sama untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada beliau junjung Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita pagi ini adalah tentang peran orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Bahwasanya menurut Islam bahwa pendidikan yang pertama adalah orang tua, kedua orang tuanya. Bahkan mendidik keagamaan juga adalah kewajiban orang tua. Ya, di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa setiap manusia itu akan dilahirkan sebagai fitrah gitu ya. Kecuali oleh bapaknya itu ya. Apakah diwarnai kuning, merah, putih gitu ya. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abahu yuhawidanihi aw yunassirunihi aw yubajjisanihi. Jadi setiap bayi yang lahir itu hukumnya fitrah, ya bersih gitu ya. Nah, nanti tergantung orang tuanya mewarnainya di mana gitu ya. Nah, itulah maka peran orang tua itu penting, jangan sampai salah mewarnai ya gitu. Anak-anak kita harus diwarnai dengan akidah yang kuat gitu ya. Kemudian pergaulan yang sehat gitu ya, supaya nanti kelak dewasa itu tumbuh menjadi orang yang baik gitu ya. Alimun fiddin sholihun fil amal, menjadi orang-orang yang alim di dalam agama dan sholih di dalam beramal. Maka peran orang tua itu adalah mengarahkan anak-anaknya agar mendapat pendidikan yang bagus gitu ya, masa depan yang bagus. Nah itu ya, oleh karena itu saat ini orang tua kita sedang dihadapkan dengan anak-anaknya untuk belajar, untuk mendapatkan pendidikan yang layak gitu ya. Sekarang bermunculan pendidikan-pendidikan dari mulai pendidikan yang tingkat rakyat gitu ya, tingkat Garuda gitu ya. Kalau pesantrennya tingkat modern, ada yang pesantren apa istilahnya Salafiyah, ada yang terpadu gitu ya. Maka pesantren-pesantren juga macam-macam tergantung apa tujuan kita. Silakan dipilih gitu ya. Tetapi yang wajib bagi kita adalah yang pertama memberikan pelajaran akidah gitu ya. Jadi sebenarnya yang wajib itu ya orang tua kita yang wajib memberikan pendidikan kepada kita itu ya. Tetapi karena orang tua kita sibuk, orang tua kita tidak ada waktu, maka dipindahkan kepada guru-guru kita, kepada kiai-kiai kita ya. Jadi peran orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya adalah total. Total, harus total sebenarnya. Kalau tidak bisa, maka diwakilkan kepada guru-guru kita, gitu ya, kepada ustadz kita, kepada apa guru, kiai gitu ya. Maka kalau kita punya anak, titipkan langsung kepada orang tuanya. Ya, yang menitipkan orang tuanya, jangan anaknya kadang sudah lama ngaji, sudah lama belum pernah, orang tuanya belum pernah kenal dengan gurunya. Nah, itu ya. Maka kewajiban agama itu orang tua menitipkan kepada namanya tawakil ya, mau titipkan kepada guru, pak guru, atau pak kiai atau pak ustad, saya nitip anak supaya dididik menjadi orang yang baik gitu ya. Itu namanya orang yang benar gitu. Jangan sampai anaknya ngaji enggak kenal dengan gurunya, ya boro-boro ngupai duit, boro-boro terima kasih, kenal juga enggak. Nah, oleh karena itu peran orang tua tetap ya harus terima kasih kepada guru-gurunya, kepada kiainya, karena itu memberi merupakan satu peran pengganti gitu ya. Guru-guru kita, kiai kita merupakan pengganti kita sebagai orang tua gitu ya. Alimu auladakum bisalasi khisalin, hubbullah wa hubbur rasul wa hubbul Quran. Kata Nabi, ajarilah anak-anak kita dengan tiga perkara. Satu, hubbullah, cinta kepada Allah. Anak-anak kita supaya kenal dengan penciptanya gitu ya. Bagaimana cara mengenalkan mereka dengan Allah? Maka kita harus pakai cara-cara ahlu sunnah wal jamaah gitu ya. Allah wujud kidam baqo, maka perkenalkan mereka dengan Allah dengan memperkenalkan sifat-sifat Allah gitu ya. Siapa yang menciptakan alam ini gitu kan. Ya itulah, ada asmaul husna, ada sifat wajib. Ya, anak-anak kita masuk kecil kenalkan dengan asmaul husna itu ya. Dengan sifat wajib 20 agar mereka itu kenal dengan nama-nama Allah itu ya. Maka itulah pertama kali mendidik anak itu adalah akidah gitu ya. Allah wujud kita mbako, supaya anak-anak kita tumbuh dewasa punya iman yang kuat ya, punya iman yang kuat untuk dasar hidup. Karena zaman sekarang kalau imannya tidak kuat maka bahaya, bisa tersesat. Oleh karena itu anak-anak kita yang belum balik suruh ngaji, yang sudah balik suruh pesantren, supaya kelak nanti dewasa punya pegangan hidup gitu ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kepada Allah, jangan berpecah belah. Nah, anak-anak kita tanamkan keyakinan yang kuat supaya tidak tersesat. Yang kedua, hubur rasul, mencintai Kanjeng Nabi gitu ya. Karena kita hidup ini perlu idola gitu ya. Jangan sampai anak-anak kita idolanya kalau enggak punya orang-orang yang enggak benar gitu ya. Maka diberikan idola yang baru, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikenalkan nama Nabi Muhammad, sifat-sifatnya gitu ya. Kemudian amal kebaikannya, sehingga anak-anak itu tertarik dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, bagaimana dulu Kanjeng Nabi Muhammad waktu umur 8 tahun dia tidak pernah merugikan orang. Umur 8 tahun sudah menggembala kambing. Ratusan bisan kambingnya. Untuk apa? Bukan untuk sendiri gitu ya, tapi untuk keluarganya yang mau ditempati. Dia tidak mau membebani orang, malah memberi manfaat kepada orang. Nah, itu kan contoh yang baik gitu ya. Oleh karena itu, generasi muda kita harus punya berpikir seperti itu, harus dewasa. Masih kecil tapi dewasa gitu loh ya. Umur 8 tahun sudah mikirin orang lain. Itu. Jangan sampai kadang kita umur 24 tahun masih merugikan orang tua saja. Artinya tidak punya pekerjaan yang mapan gitu ya. Atau juga tidak pernah membantu kedua orang tuanya gitu ya. Maka cinta kepada Nabi Muhammad itu agar hidupnya punya idola, punya panutan gitu ya. Kemudian yang ketiga, hubbul Quran, harus mencintai Al-Quran sebagai pedoman hidup. Karena kalau tidak punya pedoman hidup, maka hidupnya jadi lulus, semoga ada manfaatnya.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Kiai sudah menyampaikan tausiah kepada kita semuanya tentang peran orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Pendengar RRI Cirebon, silakan untuk Anda yang akan bergabung bisa bergabung melalui telepon di 0231 8493259, dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249135. Oke, Bung Dias mungkin bisa, ya, mohon maaf, di sini ada sedikit trouble. Ya, kita coba ke pendengar yang akan bergabung. Silakan. Untuk Anda yang akan bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249135. Nah, ya sudah bisa masuk pendengar yang bergabung melalui telepon.

0: sampaikan aja pertanyaannya, mohon.
1: Ya, silakan Bu Reni.
0: Ini Pak Kiai mau bertanya, apakah salah satu pengenalan orang tua kepada anaknya itu ketika baru lahir itu kan bayi itu suka diadaninnya di telinganya gitu orang ayahnya. Apakah itu memang salah satu cara untuk mengenalkan sejak dini? Selain setelah besar tadi ada yang dipesantrenkan, apa namanya, ke tempat-tempat ibadah yang bagus. Apakah seperti itu? Mohon jawabannya, Pak Kiai. Terima kasih sebelumnya, Mas Kiai. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni di Plumbon. Pak Kiai, ada pertanyaan dari Bu Reni di Plumbon. Kalau bayi ini kan, kalau bayi itu kan lahir diazanin sama orang tuanya, Pak Kiai. Nah, apakah itu juga sama dengan kita sebagai orang tua mendidik dari sejak dini, begitu Pak Kiai?
2: Ya bagus, ya begitulah. Ya bagus itu. Jadi anak-anak kita itu sebelum mendengarkan yang lain, maka dengarkan dulu lapan-lapan Allah gitu ya, azan, qomat, karena itu juga sangat pengaruh sekali gitu ya. Karena karena bayi itu seperti kaset. Mm-hmm. Apa yang ya dengar ya itu yang direkam kan gitu. Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaat.
1: Ya, berarti ya sama ya, sama saja itu sebagai bentuk orang tua memberikan pendidikan sejak dini kepada anak-anaknya ya. Salah satunya itu dari awal pertama kali bayi lahir ya Pak Kiai. Terima kasih Bu Reni di Plumbon, tadi langsung dijawab oleh Pak Kiai. Jawabannya singkat sekali. Pak Kiai, bagaimana Islam memandang amanah seorang anak dan apa konsekuensi spiritual bagi orang tua nih Pak Kiai yang mengabaikan pendidikan agama anaknya? Apa nih Pak Kiai? Konsekuensi spiritual bagi orang tua yang mengabaikan pendidikan agama anaknya? Apa kira-kira Pak Kiai? Iya, halo Pak Kiai. Baik, kita ajak pendengar lagi Pak Kiai ya, untuk bisa bergabung melalui telepon di 0231 8493259. Iya Pak Kiai. Halo Pak Kiai. Oke. Halo Pak Kiai. Ya. Baik. Halo Pak Kiai. Baik, mungkin agak kesulitan ya kita untuk berkomunikasi bersama Bapak Kiai Haji Aminuddin. Ya, nanti kita akan coba hubungi kembali Bapak Kiai Haji Aminuddin. Pendengar, untuk Anda yang masih bergabung, terima kasih. Dan juga untuk Anda yang sudah bergabung tadi, sudah bergabung melalui telepon di 0231 8493259, terima kasih. Kita masih lanjutkan Mutiara pagi ini. Pak Kiai. Halo Pak Kiai. Kita sudah tersambung lagi pada Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya. Kita coba akan kembali hubungi Pak Kiai ya. Baik, pendengar, tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Senyum adalah bagaimana kita mengekspresikan rasa yang kita alami kepada seseorang. Bentuk dari kelembutan hati dan wujud dari cahaya hidayah sunnah dalam menghadapi kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, senyum juga merupakan tanda mulia.

adanya akhlak seseorang. Apalagi akhlak yang mulia merupakan amalan baik dan istimewa dengan timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri." Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan pada hari di mana ketika itu tidak ada naungan selain Allah, yaitu hari akhir. Salah satu jenis manusia yang akan mendapatkannya adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalannya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari.

kami mohon maaf, sepertinya hanya sampai di sini kami hadirkan Mutiara Pagi untuk edisi Senin 29 Juni 2026. Dan Pak Kiai mohon maaf, kita tidak bisa melanjutkan Mutiara Pagi. Yang jelas tadi sudah kita simak ya, sekilas mengenai peran orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Dan juga pendengar, juga terima kasih untuk Anda juga yang sudah bergabung melalui telepon di 0231 849 3259. Sampai di sini kami hadirkan Mutiara Pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Brigjen Darsono Bebas, Kota Cirebon, inilah Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Itu bahkan lebih dominan hasilnya, seperti misalnya kan karena kedekatan ayah dengan anak itu menjadikan anak itu merasa aman, merasa terlindungi, lebih mandiri dan lebih cerdas.
2: Tidak hanya menamping ibu hamil ataupun ibu bersalin, tapi kita hadir mungkin dari mulai remaja juga kita sudah hadir yang menyiapkan remaja itu untuk masuk nanti ke dalam kehidupan rumah tangga.
0: Sari berita. Momentum Harga Nas 2026 menegaskan keterlibatan ayah sebagai kunci membangun keluarga berkualitas. Ikatan Bidan Indonesia memperkuat pendampingan kesehatan keluarga sejak remaja hingga persalinan. Bersama saya Iskandar Zulkarnain, inilah berita daerah selengkapnya. Momentum Harganas 2026 menegaskan keterlibatan ayah sebagai kunci membangun keluarga berkualitas.
1: Di dalam keluarga ya diharapkan juga itu peran ayah ya.
3: Peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 yang jatuh pada tanggal 29 Juni 2026 mengangkat tema ayah wajib hadir sebagai upaya memperkuat ketahanan keluarga melalui keterlibatan aktif seorang ayah dalam pengasuhan anak. Tema tersebut dinilai relevan untuk membangun keluarga yang lebih harmonis sekaligus meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak. Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Palimanan, Sri Yanuarti, mengatakan bahwa kehadiran ayah bukan hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan psikologis maupun karakter anak. Kedekatan ayah dengan anak membuat anak merasa aman, terlindungi, lebih mandiri, serta memiliki kepercayaan diri yang lebih baik.
1: Jadi keterlibatan peran ayah ya, terutama di dalam keluarga itu sangat berperan. Karena keterlibatan seorang ayah dalam pengasuhan itu akan berdampak lebih banyak ke anak daripada sosok ibu ya. Biarpun sehari-hari kita sering dekatnya dengan ibu, tapi sosok ayah itu bahkan lebih dominan hasilnya. Seperti misalnya kan karena kedekatan ayah dengan anak itu menjadikan anak itu merasa aman, merasa terlindungi, lebih mandiri dan lebih cerdas. Jadi dalam keluarga ya diharapkan juga itu peran ayah ya.
3: Ia mengungkapkan saat ini pemerintah juga tengah menggalakkan gerakan Ayah Teladan Indonesia sebagai bentuk kampanye peningkatan keterlibatan ayah dalam keluarga. Pasalnya, masih banyak ayah yang hadir secara fisik tetapi belum terlibat secara optimal dalam proses pengasuhan. Untuk meningkatkan kesadaran tersebut, sosialisasi tidak hanya menyasar pasangan yang telah berkeluarga, tetapi juga remaja sebagai calon orang tua di masa depan. Edukasi juga diberikan melalui bimbingan pranikah, komunitas masyarakat, hingga kelompok bapak-bapak di tingkat desa. Aura Aulia melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Kuningan menggelar aksi simpatik di Jalan Aruji dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional HANI 2026, Sabtu 27 Juni 2026. Kegiatan dipimpin Kepala BNNK Kuningan Agus Mulia dengan membagikan serta menempelkan stiker bertuliskan War of Drugs for Humanity pada kendaraan masyarakat sebagai ajakan memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Aksi tersebut menjadi puncak rangkaian HANI 2026 setelah doa bersama di kantor BNNK Kuningan. Ia mengatakan, HANI bukan sekedar seremoni, melainkan momentum membangun kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam pencegahan narkoba. Menurutnya, rangkaian kegiatan mulai dari donor darah, talk show edukasi, hingga aksi simpatik bertujuan mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan bebas narkoba menuju Indonesia Emas 2045. BNNK juga mengajak masyarakat mendukung gerakan Ananda Bersih Narkoba. Kantor Kementerian Agama Kakenmenag Kabupaten Cirebon memperkuat literasi kecerdasan buatan AI melalui kegiatan Madrasah Al Future Skills yang digelar LTN PCNU Kabupaten Cirebon di gedung BLKK PCNU Sabtu 27 Juni 2026. Tim Humas Kankemenag Kabupaten Cirebon, Vicky Hidayat dan Eki Winahyu Pramesti menjadi narasumber dengan materi pemanfaatan AI untuk pendidikan. Vicky Hidayat menegaskan AI merupakan pendamping proses belajar, bukan pengganti kemampuan berpikir, sehingga harus dimanfaatkan secara bijak untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Peserta juga dibekali praktik penggunaan AI dalam menyusun berbagai media pembelajaran. Sementara itu, Eki Winahyu Pramesti mengingatkan pentingnya etika penggunaan AI, termasuk menjaga data pribadi, memverifikasi hasil AI, dan tidak mengandalkannya sepenuhnya dalam penyusunan karya ilmiah. Pelatihan diharapkan mendorong pemanfaatan AI secara kritis, produktif, dan bertanggung jawab. Ikatan Bidan Indonesia memperkuat pendampingan kesehatan keluarga sejak remaja hingga persalinan.
2: Nah, hadir mungkin dari mulai remaja juga kita sudah hadir ya.
3: Ikatan Bidan Indonesia terus memperkuat pendampingan kesehatan keluarga melalui pelayanan berkelanjutan sejak masa remaja hingga persalinan. Pendekatan tersebut dilakukan guna meningkatkan kesiapan kesehatan reproduksi sekaligus mencegah berbagai risiko kesehatan masyarakat. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kota Cirebon, Oom Jamiatul Rohma mengatakan pelayanan bidan dimulai sejak remaja melalui edukasi kesehatan reproduksi. Pendampingan juga diberikan kepada calon pengantin, ibu hamil, ibu bersalin hingga keluarga setelah kelahiran anak.
2: Tidak hanya menamping ibu hamil ataupun ibu bersalin, tapi kita hadir mungkin dari mulai remaja juga kita sudah hadir ya, menyiapkan remaja itu untuk masuk nanti ke dalam kehidupan rumah tangga. Kita siapkan dari mulai remaja, kemudian kita juga pendampingan kepada nanti kalau udah mau menjadi calon pengantin kepada satinya sampai dengan hamil, sampai dengan nanti melahirkan sampai dengan punya.
3: Oo menjelaskan edukasi kepada remaja mencakup pencegahan anemia serta pemahaman mengenai kesehatan reproduksi. Bidan juga mendorong remaja mempersiapkan kondisi kesehatan sebelum memasuki jenjang pernikahan dan kehamilan. Pelayanan kesehatan keluarga dilanjut melalui kelas ibu hamil serta pendampingan selama masa kehamilan hingga persalinan. Suami dan anggota keluarga turut dilibatkan agar mampu memberikan dukungan selama proses kehamilan berlangsung. Rena Safira melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Majalengka mengoptimalkan retribusi tenaga kerja asing TKA sebagai sumber baru pendapatan asli daerah PAD di tengah tekanan fiskal. Melalui Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan UKM, DK2 UKM, pengawasan diperketat sekaligus menerapkan strategi kreatif financing untuk mendukung pembiayaan pembangunan. Kepala DK2 UKM Majalengka Haji Solehudin mengatakan potensi PAD dan retribusi TKA sangat besar seiring meningkatnya investasi di daerah. Retribusi yang mulai diberlakukan sejak 2024 sebesar $100 Amerika Serikat per TKA per bulan telah menghasilkan PAD 2,1 miliar pada 2024, 2,8 miliar pada 2025, dan mencapai 3,8 miliar hingga Juni 2026. DK2 UKM menargetkan pendapatan sektor ini meningkat menjadi 5,6 miliar pada perubahan anggaran 2026. Pengawasan dilakukan bersama tim pengawasan orang asing, tim Pora, guna memastikan kepatuhan administrasi dan optimalisasi penerimaan daerah secara akuntabel. Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar menggelar seminar hasil kajian koleksi topeng Cirebon tahun 2026 sebagai upaya memperkuat pelestarian budaya lokal yang adaptif terhadap perkembangan zaman pada Jumat 26 Juni 2026. Sekretaris Disbudpar Kabupaten Cirebon, Juju Juhariah, mengatakan topeng Cirebon bukan sekedar topeng Cirebon bukan sekedar seni pertunjukan, tetapi warisan budaya yang syarat nilai filosofis, spiritual, dan historis. Menurutnya, seminar ini menjadi langkah strategis untuk menggali nilai-nilai topeng sekaligus menyusun rekomendasi pelestarian tanpa menghilangkan pakem tradisi. Sementara itu, Kepala Bidang Kebudayaan Disbudpar Kabupaten Cirebon, R. Moh Albana, menjelaskan kajian difokuskan pada koleksi Museum Pangeran Cakrabuana guna mengungkap sejarah dan karakter berbagai gaya topeng. Hasil kajian diharapkan mendukung pengembangan pariwisata berbasis budaya serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Kabupaten Cirebon. Pelaksanaan Haji 2026 berlangsung lancar, angka kematian jamaah nasional menurun.
4: Jadi alhamdulillah untuk tahun sekarang ini lancar semuanya.
5: Pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 dinilai berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Berbagai aspek pelayanan kepada jamaah mengalami peningkatan, mulai dari operasional syarikah hingga kelancaran pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan lancar. Bahkan angka kematian jamaah haji secara nasional juga mengalami penurunan.
4: Jadi alhamdulillah untuk tahun sekarang ini lancar semuanya. Terus jamaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian se-Indonesia juga menurun. Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi-evaluasi ya yang mungkin yang kurang. Kayak misalnya di mana, misalnya ada di Mina atau di mana. Paling kalau kelihatannya sih yang itu tuh di Mina mbak, yang kurang itu apa namanya toilet kayak gitu tuh. Nggak kurang bersih. Paling itu nanti untuk evaluasi ke depan.
5: Abdul Khotib menjelaskan rapat evaluasi nasional biasanya digelar sekitar 30 hari kerja setelah seluruh proses pemulangan jemaah Indonesia berakhir. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyampaian rekomendasi resmi kepada otoritas Arab Saudi melalui jalur pemerintah. Sementara itu, proses pemulangan jemaah haji Indonesia dijadwalkan berakhir pada 30 Juni 2026. Setelah seluruh tahapan selesai, pemerintah akan menyusun laporan sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Komandan Kodim 0616 Indramayu Letkol Arms Tulus Widodo resmi membuka kegiatan Korps Kadet Republik Indonesia KKRI yang diikuti 60 siswa dari berbagai sekolah di Kabupaten Indramayu Sabtu 27 Juni 2026. Dalam amanatnya, Dandim menegaskan KKRI merupakan wadah pembentukan karakter generasi muda melalui penanaman nilai nasionalisme, patriotisme, disiplin, kepemimpinan, tanggung jawab, dan semangat bela negara. Ia berharap seluruh peserta memanfaatkan setiap materi dan latihan dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, mempererat persaudaraan, serta menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan. Ia juga mengapresiasi panitia dan seluruh pihak yang mendukung penyelenggaraan kegiatan. Ia menekankan agar seluruh rangkaian kegiatan mengutamakan faktor keamanan, keselamatan, dan kesehatan peserta sehingga pelaksanaan KKRI dapat berlangsung tertib, aman, dan lancar hingga selesai. Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka mengungkap kasus produksi dan peredaran narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis di Desa Panyingkiran, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka pada Sabtu 27 Juni 2026. Pengungkapan yang dipimpin Kasat Narkoba Polres Majalengka, AKP Sigit Purnomo SH, atas arahan Kapolres Majalengka itu berhasil menangkap seorang tersangka berinisial HJK 24 tahun yang diduga berperan sebagai produsen sekaligus pengedar. Dari rumah tersangka, polisi menyita 2 paket tembakau sintetis, 5 batang rokok bercampur cairan sintetis, kloroform, kompor pemanas listrik mini, lakban, telepon genggam, tas lempang, serta uang tunai 1,5 juta yang diduga hasil penjualan. Tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan atau pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026. Polisi juga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan serta memanfaatkan layanan call center 110 untuk melaporkan dugaan tindak pidana. Pendengar, berita tadi mengakhiri berita daerah pagi hari ini. Update terus informasi setiap saat melalui website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital. Serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Iskandar Zulkarnain, selamat pagi.
6: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Perasaan pemakaian listrik biasa aja, kok ini bengkak terus ya? Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri, terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
1: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony De Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali Cirebon pagi ini untuk edisi Senin 29 Juni 2026 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti ya. Selamat mempersiapkan diri untuk menuju ke tempat aktivitas Anda masing-masing, yang biasa sarapan pagi, ya sarapan pagi dulu lah ya. Tapi kalau yang nggak biasa sarapan pagi mungkin bisa diganti dengan yang lain lah ya. Misalnya dengan kita minum secangkir teh manis ya, ataupun juga bisa minum kopi, yang biasa minum kopi pagi-pagi ya. Oke, kami akan memberikan semangat kepada Anda dengan menghadirkan lagu-lagu selanjutnya, dan juga nanti akan kami sampaikan juga informasi-informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Ya, peringat ayah dalam kehidupan berumah tangga memiliki peran penting dalam membangun keharmonisan, kestabilan, dan kesejahteraan keluarga. Ayah tidak hanya berfungsi sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pemimpin, pendidik, pelindung, dan panutan bagi anggota keluarga. Dalam menjalankan perannya, ayah dituntut untuk mampu menyeimbangkan tanggung jawab ekonomi dengan ke

0: keterlibatan emosional seperti memberikan kasih sayang, perhatian, serta dukungan kepada pasangan dan anak. Kehadiran seorang ayah yang aktif dan responsif terbukti berkontribusi terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan moral anak serta memperkuat hubungan dalam keluarga. Selain itu, pendengar, komunikasi yang baik antara ayah dan anggota keluarga menjadi kunci dalam menyelesaikan konflik dan membangun rasa saling pengertian. Namun berbagai tantangan seperti tekanan ekonomi, perubahan peran gender, dan tuntutan pekerjaan seringkali memengaruhi optimalisasi peran ayah dalam rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan komitmen dari seorang ayah untuk terus meningkatkan kualitas keterlibatan dalam keluarga sehingga tercipta keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berdaya. Nah, pendengar, nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan dialog Cirebon Menyapa yang hari ini kita akan mengangkat topik tentang ayah aktif, keluarga harmonis, ya, peran suami dalam merencanakan keluarga. Baik, nanti Anda silakan bisa menyampaikan komentar ataupun juga pendapat Anda mengenai peringatan Hari Keluarga Nasional, ya, Harganas ke-33 tahun 2026 yang jatuh pada hari ini 29 Juni 2026 dengan tema utama yaitu Ayah Wajib Hadir.
1: Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, setiap warga bangsa, setiap anak bangsa, dan setiap warga masyarakat di negeri ini berhak untuk mengupayakan segala apa untuk bisa menjadi pemacu dan pemicu kesejahteraan bagi dirinya atau keluarganya. Kita di Indonesia ini sudah memiliki sampel ataupun contoh bentuk perekonomian yang itu pas untuk karakter bangsa kita. Sebut saja koperasi. Dengan berkoperasi, maka seluruh aktivitas yang ada itu akan bisa dioptimalkan. Karena muara akhirnya itu adalah untuk kesejahteraan bagi semua, apakah anggotanya ataupun pengurusnya. Masyarakat sekitar pun bisa memperoleh manfaat karena koperasi yang ada itu tidak jauh dari di mana masyarakat kita beraktivitas dan memiliki rumah sebagai tempat tinggal. Saudara pendengar, ekonomi bangsa ini perlu diupayakan oleh semua, perlu didukung oleh semua, apakah itu pemerintah ataupun pelaku ekonomi langsung ataupun kalangan akademisi, untuk selalu mengupayakan adanya peningkatan kesejahteraan dari beragam aktivitas ekonomi yang ada. Tentunya, seiring dengan tren globalisasi dan tren percepatan teknologi yang ada, kita pun harus mampu menguasainya agar kita tidak tertinggal dan bisa hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lain untuk kesejahteraan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita, dengan beraktivitas sesuai dengan teknologi dan perkembangan zamannya. Terima kasih.
1: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon. Dan nanti kita lanjutkan kembali Cirebon pagi ini. Tetapi kini saja kita akan simak terlebih dahulu Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya, dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlo ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba